0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: Med 9 itu apa ya?
7: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
5: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
8: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Ternyata penderita saraf kejepit kalau kita lihat data yang ada di rumah sakit DIY itu sudah mencapai sekitar 6.000 penderita, ya, penderita saraf kejepit. Itu di Jogja, belum Jawa Tengah, belum nasional. Artinya penderita saraf kejepit ini sudah mencapai jutaan manusia. Mari kita akan mengenal kenapa orang mudah terkena saraf kejepit. Bahwa di dalam kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari vitamin. Kekurangan vitamin maka dia akan membuat masalah. Vitamin yang berhubungan dengan saraf adalah vitamin B1, B6, dan B12. Semua itu, vitamin-vitamin itu adalah ada di sayuran, ada di ikan laut. Artinya, jika seseorang itu menghindari hijau daun dan menghindari ikan laut, siap-siaplah terkena saraf terjepit. Nah, berbicara saraf terjepit, kita akan mempelajari, akan mengenal secara detail, secara rinci, agar kita tidak salah di dalam memvonis diri saraf kejepit. Kadang orang, kalau sudah terkena saraf kejepit, selalu berpikir ini harus saya pijatkan, dan ini harus saya operasi. Risikonya apa? Jika dipijat dia semakin ke dalam, tapi jika dioperasi, 70% gagal. Berarti harapan kita hanya 30%. Jika itu gagal, apakah bisa disambung lagi? Kalau saraf sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi. Yang berarti bagaimana Pak Hasan? Kalau sudah terpotong, maka dia akan lumpuh total. Terus bagaimana kalau dipijat? Kalau dipijat, dia semakin ke dalam. Sifat saraf bukan seperti otot. Maka di dalam organ tubuh yang sama hampir seperti saraf itu adalah seperti pembuluh darah, otot, serabut saraf, kemudian saraf itu sendiri. Yang sering terjepit itu adalah saraf, dan yang sering terkilir itu adalah otot. Maka bedanya otot dan saraf, kalau otot bisa terkilir, tapi kalau saraf terjepit. Oleh karena itu, saraf tidak bisa dipijat. Kalau terkilir itu otot, boleh dipijat. Maka sekali pijat pasti dia akan sembuh. Tapi saraf kejepit, di mana letak-letak terjepit, maka kita akan mulai mempelajari tentang makna daripada saraf kejepit. Saraf kejepit terjepit pada bagian-bagian. 1. Tulang servikal. Apakah tulang servikal? Tulang servikal adalah tulang batang leher yang menyangga kepala, itu adalah tulang servikal. Banyak sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang terjepit pada bagian leher. Ketika dia menoleh, maka satu badan pun dia ikut menoleh. Nah, jadi kalau kita bermasalah saraf kejepit pada bagian leher, maka pasti rasa bagian leher sampai ke kepala, pusing, panas, dan linu. Itulah ciri-ciri saraf terjepit, ya. Rasanya diawali dengan panas, linu, pusing pada bagian tulang servikal. Kemudian kita turun ke bawah pada tulang punggung, ya. Jadi tulang belakang disebut juga tulang kalau disingkat TB, tulang belakang itu dari leher sampai ke tulang ekar itu disebut tulang belakang. Kalau tadi ada tulang leher, kemudian turun ke bawah itu ada tulang torak namanya. Tulang torak bertugas dia menyangga dada. Maka ada ada tulang-tulang yang dihubungkan dari tulang belakang ke dada itu untuk tujuannya untuk menyangga dada. Oleh karena itu, tulang dada ini adalah tulang yang sangat rawan sekali kalau kita terjadi jatuh kecelakaan. Apalagi kalau kita lagi capek, jangan sekali-kali anak suruh memijat kita untuk diinjak-injak. Ini sangat rawan sekali. Karena tulang dada, ini kekuatannya dia tulangnya kecil-kecil gitu ya, yang menghubungkan antara dada dengan tulang belakang. Itu disebut tulang torak. Ini sangat rawan sekali. Jangan sekali-kali untuk diinjak. Ketika itu patah, maka tidak ada satupun orang yang mampu bisa menyambungkan tulang torak. Ya, kalau hanya tulang betis, tulang tangan boleh disambung. Tapi kalau tulang torak, ini tidak bisa disambung. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi. Di bawah tulang torak itu adalah tulang lumbal. Nah, ini yang sering terjadi, saraf kejepit pada bagian pinggang. Nah, lumbal dibagi lima bagian. Yeah. Ada lumbal 1, lumbal 2, 3, 4, dan 5. Setiap lumbal, di situ ada bantalan. Setiap bantalan dilapisi cairan, disebut cairannya adalah cairan sinovial. Kalau terjadi pergeseran saraf karena salah gerak manusia ini seperti ini. Suatu contoh, gerak manusia, kita sudah tahu bahwa setiap gerak manusia itu adalah perintah otak melalui sarafnya. Ketika kita bergerak, misal saya membawa barang di atas kepala, saya sunggi gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya menendang meja gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya. Menendang meja, kemudian saya terjatuh. Pergeseran antara berat badan dan barang sehingga tidak seimbang, dia akan saraf kemudian akan masuk kepada persendian. Pada persendian lumbal 1, 2, 3, dan sampai 5 diantaranya itu, kemudian saraf masuk. Kita ketika berdiri, saraf terjepit di tulang lumbal. Itulah yang disebut saraf kejepit. Artinya saraf kejepit bisa terjadi gerak manusia tidak seimbang dengan perintah otak. Itu rumusnya itu, ya. Nah, itulah saraf kejepit. Nah, kemudian kalau saraf kejepit terjadi pada bagian tulang punggung atau tulang lumbal, maka yang dirasakan pada bagian kaki, pupu rasa panas, ngilu, geringgingan, bahkan sampai ujung kaki menjadi kebas. Apakah ini bisa dipijat, Pak Hasan? Tidak. Apakah boleh dioperasi? Resiko. Kalau selamat, berarti memang kita diberikan oleh Allah untuk selamat. Tapi melihat data yang ada, 70% tidak selamat. Yang gagal operasi dan sekarang duduk di kursi roda, itu lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Kalau saya tidak akan memilih operasi. Melihat dari data ini, maka Puspita Raja bersama timnya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan, bisakah tumbuh-tumbuhan itu menyelesaikan saraf kejepit? Maka kita melihat unsur dari saraf kejepit ini, ternyata saraf kejepit itu hanya membutuhkan senyawa sterol dan senyawa vitamin B12. Sterol dan vitamin 12, kemudian karbohidrat, itu semua ada di biji. Nah, salah satunya adalah biji salak. Salah satunya adalah bahannya adalah biji salak. Ternyata di biji salak di situ ada vitamin B12 dan ada karbohidrat. Kemudian bahan penunjang lainnya adalah biji kurma. Biji kurma di situ adalah kandungan sterol. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa tak jenuh yang kerjanya di dalam tubuh, dia memberikan rangsangan dan panas terhadap saraf. Begitu saraf kena panas, begitu kena rangsangan, dia akan melepaskan dari saraf terjepit. Maka kedua senyawa itu saya gabungkan antara biji salak dengan biji kurma, kemudian dia berproses di dalam darah, dia melepaskan saraf kejepit, selesailah penderita saraf kejepit walaupun dia sudah menderita 5 tahun, 10 tahun. Ini luar biasa ini. Kalau di dalam proses herbal di dalam pabrik ya, di Puspita Raja itu dia tidak dimakan begitu saja, tidak direbus begitu saja, tapi kita yang kita ambil adalah senyawanya, ada senyawa sterol dan sebagainya. Kita bentuk obat, masukkan ke dalam kapsul, mereknya menjadi Med 9. Nah, produk spesial saraf kejepit. 9 itu menunjukkan dari 9 saraf sebenarnya. Ada saraf mata, saraf pinggang, saraf kaki gitu ya. 9 saraf yang diperbaiki. Makanya dinamakan MET. MET itu singkatan dari metabolisme. Metabolisme 9. Jadi dia memperbaiki 9 saraf. Nah, bagi mereka yang biasanya matanya kedip-kedip gitu ya. Ini gangguan pada saraf mata. Pakai MET 9 gitu. Sembuh. Dan ini yang namanya gangguan saraf itu pasti dia akan terus-menerus. Saya punya pasien, kebetulan pasien itu dari Jawa Barat. Dia sudah berobat kemana saja, ke ahli mana saja. Kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, "Dok, saya ini mata saya seperti ini." Kemudian kedip terus gitu, tidak bisa direm. Sudah saya konsentrasi untuk ngerem, nggak bisa. Ini dengan sendirinya dia akan kedip gitu ya. Saya bilang, kasih aja vitamin sterol dan vitamin B12, karbohidrat. Di mana? Ada di Med 9. Begitu dia Med 9 sekarang itu, baru minum satu botolnya, sembuh. Padahal dia sudah cari obat itu 13 tahun yang lalu.
2: Karena Bapak Herbal Indonesia ini gak sembarangan ya untuk menciptakan obat. Ini pasti melewati beberapa prosedur. Ini setiap penemuan dites dulu kemampuan kerja herbal kepada 30-80 orang. Dan kalau sukses, baru diproduksi gitu ya Pak ya?
1: Betul.
2: Med 9.
0: Med 9. New

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Lanjut setelah mata, kita ke pinggang.
3: Ya, begitu juga pada pinggang. Saraf kejepit ini satu yang dia rasakan adalah panas pada bagian pinggang ya. Jadi mengangkat badan tidak kuat. Misal mengangkat badan tidak kuat ini, kemampuan dia berjalan misalnya ya, dia hanya mampu 50 meter, dia harus duduk. Kalau dipaksakan dia bisa pingsan karena keluar keringat dingin. Dia tidak kuat mengangkat badannya, menahan sakitnya gitu ya. Ini adalah saraf kejepit pada bagian pinggang gitu ya. Jangan dipaksakan untuk diterapi. Yang kedua, jangan dioperasi. Kalau sudah dioperasi, kalau saraf sudah dipotong, maka tidak ada penyelesaiannya. Saya sering ditanya, dok ini bisa enggak? Kalau saya sudah operasi, kemudian minum Med-9 bisa sembuh enggak? Saya enggak berani jawab. Menurut teori memang tidak bisa. Ini sudah enggak nyambung. Jadi antara saraf ini sudah enggak connect. Saraf itu membawa aliran-aliran selain aliran listrik yang diperintahkan oleh otak, juga saraf dia membawa oksigen dan nutrisi. Nutrisi dan oksigen ini tidak bisa dibawa oleh saraf gitu ya ke metabolisme, maka pada organ tersebut menjadi panas karena tidak ada oksigen, karena tidak ada nutrisi, maka pada bagian tersebut menjadi panas. Ini tandanya tidak ada oksigen yang lewat gitu kan. Jadi seperti kita mengirim premium gitu ya, mengirim premium tapi jalannya putus, maka di sana pasti kehabisan premium, maka di sana pasti macet, begitu juga. Nah, karena apa? Karena jalan putus, kita harus menunggu jalan dulu. Kalau jalan ini sudah bagus, baru di ini bisa dikirim gitu ya. Begitu juga oksigen, karena ini ada putus, karena ada ada saraf yang terjepit, maka oksigen tidak bisa lewat, maka rasanya menjadi panas. Ini bertahun-tahun. Tidak bisa dengan cara dipijat. Seorang ahli terapis dunia ya dari Cina ini, dia mengakui bahwa ini tidak bisa dengan cara dipijat karena saraf masuk ke tulang lumbal gitu ya. Ada istilah saraf kejepit. Saraf kejepit ini adalah ini lumbal ya, pada bagian lumbal, kemudian saraf ini kan dia selalu mengikuti tulang. Tulang lumbal, tulang sendi, tulang kaki, tulang tangan, tulang tengkorak gitu, kepala gitu ya. Dia selalu mengikuti saraf ini. Di mana ada tulang di situ ada saraf. Begitu tulang lumbal ini ada gerak manusia yang salah, saraf akan masuk kepada di antara tulang-tulang lumbal. Tulang lumbal kan bersusun-susun gini ya. Dia masuk di antaranya itu. Itu namanya saraf kejepit. Jadi saraf yang masuk kepada tulang gitu ya. Tapi ada lagi istilah saraf yang terjepit, ini beda lagi.
2: Kejepit sama terjepit.
3: Ya, kejepit dan terjepit itu beda. Bedanya apa? Bedanya adalah saraf yang terjepit ini tulang keluar dari, misalnya posisi tulang di sini, posisi saraf di sebelah, di sampingnya gitu ya. Tulang keluar dari relnya, berarti gini posisinya. Dia mendorong saraf sehingga saraf kehilangan rongga atau kehilangan ruang untuk masuknya ruang-ruang oksigen dan nutrisi. Saraf tertekan oleh tulang lumbal, maka ini sama rasanya panas, rasanya nyilu gitu ya. Nah, ini obatnya bukan Med-9 lagi.
2: Apa?
3: Soalnya tulang yang menekan.
2: Iya, beda.
3: Maka produknya adalah Yosik. Yosik ini berhubungan dengan satu tulang, dua otot, yang ketiga saraf. Dia berhubungan dengan itu. Tapi kalau Med-9 murni saraf,
2: khusus untuk saraf gitu ya.
3: Termasuk saraf gigi orang yang sakit gigi bisa. Pak, saya minum yang Med-9 untuk sakit gigi kok sembuh ya? Kemudian saya pelajari lagi, kok bisa ya? Ternyata memang hampir semua saraf yang ada di metabolisme bisa disembuhkan dengan Med-9 gitu. Ternyata itu termasuk mereka yang pasca stroke ya. Pasca stroke yang ngomongnya tidak lancar ya karena gangguan pita suara gitu ya. Agak cedal-cedal gitu ya. Nah, itu pakai Med-9 bisa.
2: Tapi kalau yang pasca stroke yang baru ibarat baru aja kena stroke gitu?
3: Bisa.
2: Tetap bisa.
3: Ya, gitu. Itu lebih mudah. Yang baru misalnya baru 3 bulan gitu ya. Itu lebih mudah daripada yang lama gitu ya. Itu Med-9. Kalau Yosik yang berhubungan dengan pokoknya ada hubungannya tulang. Tulang menjepit saraf. Nah, itu berarti Yosik. Sendi kurang cairan. Sendi ini berarti unsurnya kan ada tulang, tulang sendi dan cairan sendi, berarti yosik. Jadi yang berhubungan dengan tulang pasti yosik.
2: Produk dari Puspita Raja ya Pak ya, itu kan ada yang tanya-tanya juga, RS Sinov.
3: RS Sinov sekarang tidak ada.
2: Nah itu kan sudah suka bertanya-tanya, itu gantinya apa ya Mbak?
3: Gantinya sekarang di Yosik, dia lebih lengkap, dia bisa memperbaiki otot. Memperbaiki otot, memperbaiki urat gitu, itu di Yosik. Kalau Sinov dia tidak bisa memperbaiki otot, Yosik dia bisa mengisi cairan seperti RS Sinov sifatnya gitu ya. Cuma diperlengkap untuk memperbaiki otot. Orang sakit sendi tidak murni sendinya saja yang rusak, karena di dalam sendi itu dilapisi ada pembuluh darah, ada saraf dan ada otot. Mana yang rusak? Cairannya atau pembuluh darahnya? Nah itu terjawab semua di Yosik. Rusak sarafnya, ototnya atau cairan sendinya, itu ada di Yosik. Nah Sinov tidak berbicara itu. Sinov hanya bicara tentang isi dalam daripada sendi. Jadi seperti cairan sendi gitu. Dan protein sendi. Hanya itu yang diisi oleh Sinov.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore.
1: Yusi, Puspita, Raja Herbal.
2: Hidup sehat, alami, dengan Puspita, Raja Herbal.
3: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Ada beberapa produk baru dari Puspita Raja.
5: Iya.
4: Nah, silakan Bapak Hasan bisa menceritakan atau memberitahu kita semua.
5: Iya, yang baru-baru punya kita itu adalah untuk mata katarak. Itu namanya Colhep. Mata katarak kemudian kabur itu adalah Colhep. Masih lingkup mata gitu ya. Yang berhubungan dengan mata itu glaukoma. Glaukoma ini adalah mata yang tiba-tiba buta. Buta ini bisa terjadi karena risiko pekerjaan. Misalnya saya tukang las, saya sering menggunakan mata telanjang tanpa kacamata gitu ya.
4: Iya.
5: Sehingga sinar las itu merusak kornea mata. Lama-lama kornea mata kekeringan oksigen, dia tidak bisa melihat lagi. Maka disebut itu adalah mata glaukoma. Atau saya pekerja di pembuat obat kimia gitu. Maka senyawa kimia dia akan masuk ke dalam kornea mata. Lama-lama mata ini tidak kuat, dia akan kalah. Diawali dengan cairan keluar, mata memerah, mata perih, kemudian buta. Berhubungan dengan mata glaukoma, produk kita adalah Gekom. Keluar lagi untuk mata minus, yang disebut adalah Alis Minus. Nah, itu merek produknya Alis Minus, itu untuk mata minus. Kemudian, setiap penderita mata, saya selalu mendampingi ada vitamin mata namanya ya. Namanya A2, itu khusus vitamin mata. Kenapa saya harus memadukan? Ternyata vitamin mata seperti beta karotin, oksigen, memperbaiki saraf mata gitu ya. Ini tidak bisa dicampurkan dengan seperti Colhep, Gekom, ini tidak bisa campurkan. Saya pernah mencampurkan ke sana, enggak berhasil gitu. Begitu saya pisahkan, sekarang kerjanya bagus banget gitu ya. Nah, jadi mereka ternyata tidak mau digabung. Maka dia menjadi kekuatan. Itulah namanya A2, itu untuk vitamin mata. Nah, itu yang berhubungan dengan mata. Terus yang berhubungan dengan kaki kebas, dengkul kerutak kelutuk ya, itu yang pada sendi. Itu produk kita namanya Yosik. Pada saraf kejepit, termasuk saraf gigi, terus pasca stroke dan sebagainya ya. Mereka yang berhubungan dengan saraf, maka produknya punya kita Med 9. Ya, Med 9. Terus kemudian bagi mereka yang epilepsi, vertigo, otot sering kejang-kejang gitu. Kejang-kejang bukan karena epilepsi, termasuk kram. Bangun tidur kadang banyak orang yang kram gitu ya, gitu ya. Kadang duduk terlalu lama dia kram.
4: Orang gitu hamil kram gitu.
5: Ya, orang hamil kram gitu. Kram itu atau otot tegang atau kram berulang-ulang dan dalam jangka panjang, misalnya ya sampai 1 tahun, 2 tahun, apa 10 tahun dia terjadi seperti itu, ini golongannya disebut golongan epilepsi. Jadi epilepsi itu tidak digambarkan orang yang terjatuh pingsan mengeluarkan busa gitu ya, dan itu terjadi sekali dua kali bahkan sampai puluhan kali dalam satu tahunnya, itu disebut epilepsi. Tidak, ini semua yang disebut epilepsi adalah tegang berulang-ulang. Bisa terjadi pada leher, bisa terjadi pada kaki, bisa terjadi pada perut, terjadi misalnya pada lengan gitu ya. Itu disebut epilepsi ya. Kenapa epilepsi itu di orang yang terkena epilepsi itu mengeluarkan busa dan dia pingsan dan dia kejang? Hasil penelitian kami ini sukses. Saya bersama tim menyatakan ini bisa disembuhkan. Ternyata memang sudah banyak terbukti sekarang, sudah bertahun-tahun mereka tidak kambuh. Orang mengeluarkan busa ini menunjukkan di dalam darah dia kekurangan protein, maka kita isi protein. Kenapa kejang? Ini menunjukkan bahwa di otot kekurangan vitamin 12, maka kita isi vitamin 12. Kenapa dia pingsan? Berarti di otak kekurangan oksigen, berarti ada hambatan yang masuk ke otak, oksigen. Kita isi oksigen dan penghambatnya, kita hancurkan penghambatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kapsul. Uji coba kepada mereka yang epilepsi. Sampai sekarang sudah 3 tahun. Maka produknya keluarnya adalah G1000. G1000 ini adalah produk untuk itu. Penderita epilepsi termasuk mereka yang saya pak sering kencang-kencang pada leher. Nah itu G1000 juga. Saya sering kalau bangun pagi itu sering kaki kram gitu. Itu G1000. Saya vertigo pak, hampir seminggu dua kali itu mesti vertigo. Ini berarti G1000. Kadang saya pusing terus pak, ini gimana ya, saya sudah coba obat apa-apa. Ini berarti G1000. Artinya otot saraf kekurangan vitamin. Nah itu ada di G1000. Jadi kalau kita berbicara tentang saya vertigo, saya migrain, saya sering kejang, saya sering pingsan, itu G1000. Saya dulu sempat ditanya sama POM juga kan gitu. Apa sih artinya G1000 gitu? G1000 ini awal saya membawa produk mau ke Jakarta, mau uji coba khasiat sekaligus mencari izin POM-nya ke Jakarta itu kan. Kebetulan ada anak kecil, dia saya berhenti di traffic light, dia ngasih uang 1000 rupiah ke saya.
4: Dalam rangka?
5: Nggak tahu, harusnya saya ngasih, tapi dia ngasih ke dia. Ya saya terima kan, kemudian uangnya masih saya simpan. Kenangan. Anak-anak ini ya, generasi 1000 rupiah. Akhirnya untuk judul produk gitu, inilah ceritanya G1000, tapi sukses. Ternyata berhasil. Saya mengobati mereka yang epilepsi, mereka yang sering kejang, mereka yang sering apa ototnya keras gitu ya. Perut kram segala itu, ternyata dengan G1000 sukses.

0: Busur Pagi dan Sore G1000
1: Puspita
0: Raja Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Oke, Pak Hasan, sekarang kita masuk ke pertanyaan saja.
4: Boleh, boleh.
3: Ini pertanyaan pertama dari Sulawesi. Mas Arief, beliau streaming ini mau tanya ramuan alami paling efektif untuk menghilangkan lemak, terutama perut buncit.
4: Oh, gitu ya. Untuk melarutkan lemak pada perut, ya, terutama perut yang membuncit. Ada yang membuncitnya, membuncit ini ada dibagi tiga ya. Ada yang membuncit melebar ke samping, ada yang membuncit jatuh ke bawah, dan ada yang membuncit dia malah ke atas gitu ya.
3: Oh.
4: Yang bahaya ini yang ke atas, karena yang ke atas ini dia bisa mendesak jantung, dan jantung dia bisa berhenti secara mendadak. Ini bahaya banget gitu ya. Tapi kalau yang ke bawah bagi pria, bagi pria dia akan mengganggu kandung kemih, bisa terjadi prostat dan sebagainya. Itu yang ke bawah. Jika kita ingin menormalkan perut yang buncit, saya carikan di mana-mana racikan ini ada gitu ya. Satu, ketela kayu singkong itu kita ambil sedikit saja, kira-kira yang panjangnya ambillah sekitar 10 senti gitu. Kupas kulitnya kemudian diparut, peras airnya dengan air matang tentu, peras kemudian tampung dulu satu, ada satu. Terus yang kedua, ambil kentang, kupas, parut, kasih air, campurkan. Tadi peras, campurkan. Yang terakhir, kalau kita dapat ketan hitam, nah ketan hitam ini ternyata bermanfaat. Ketan hitam, ambil 2 sendok saja ketan hitam, direbus sampai keluar kentalan ketan hitam, ya. Kemudian kentalannya dicampurkan ke tadi, ya, yang hasil parutan tadi. Kemudian diaduk, diminum. Semua senyawa ketan, singkong yang diparut tadi, kentang juga yang diparut tadi, dia akan mengikat lemak kemudian dibuang melalui BAB. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan ideal, langsing secara alami gitu ya, tanpa merusak jaringan-jaringan lainnya, seperti jaringan otot, jaringan ginjal gitu ya. Boleh dilakukan sehari 2 kali, asal tidak terlalu over. Tubuh merespon, misalnya tubuh merespon hanya polome yang dibutuhkan, senyawa yang dibutuhkan itu misalnya hanya 100 mili. Ya hanya 100 mili itulah yang dibutuhkan oleh tubuh, walaupun yang masuk 1000 mili misalnya gitu. Percuma airnya, sia-sia gitu ya. Dia akan terbuang di dalam metabolisme. Itu namanya dosis.
3: Oke. Ya, kalau dari produknya Puspita?
4: Yang untuk perut buncit nggak ada.
3: Lanjut ke pertanyaannya Mbak Lita. Ini mau minta obat atau ramuan untuk menstabilkan darah, terutama penderita anemia.
4: Menstabilkan darah. Kalau kita untuk menstabilkan darah, kalau darah ini dia tiba-tiba ngedrop gitu, orang menjadi keringat dingin. Perut, pada bagian perut kalau dipegang dia adalah anyep gitu ya. Selain keringat dingin, dia akan mata berkunang-kunang. Artinya ini menunjukkan di dalam darahnya, kalau darah tidak stabil ya gitu ya, di dalam darahnya berarti kekurangan zat besi, protein, dan kekurangan oksigen darah. Maka kita cari zat besi. Oh, ada di bayam ya. Kalau cara membuat resep gitu, jadi kita lihat senyawanya dulu. Tubuh membutuhkan senyawa apa, ada di mana, baru kita cari ya. Zat besi ada di bayam, maka ambillah 5 lembar daun bayam, yang bayam raja.
3: Bayam raja yang besar-besar.
4: Ah, betul. Kemudian kita cari lagi protein. Protein, oh ada di kacang panjang. Berarti kacang panjangnya ambil 2. Kacang panjangnya ambil 2. Tentunya dicuci bersih ya, potong-potong. Kemudian ambil lagi oksigen, ada di daun selada keriting. Selada keriting ini biasanya kalau kita beli gado-gado ada di atasnya daun yang putih itu, daun selada putih ya. Kalau kita beli gado-gado di atasnya mesti ada daun putih. Kadang mereka menggunakan pakai selada keriting atau selada putih, orang menyebut, dengan ukuran setengah gelas air, peras senyawa-senyawa tadi di yang dibutuhkan oleh darah gitu ya. Maka ketika itu diminum, dia akan stabil. Lakukan ini setiap pagi selama 5 hari. Jadi yang tadinya kita mudah darahnya ngedrop, ini bahaya sekali darah ngedrop ini. Misalnya saya tensinya cenderung rendah gitu ya. Begitu saya banyak pikiran, dia turun. Begitu saya terlalu capek, dia turun. Ketika kita masih naik sepeda motor, tiba-tiba mata langsung gelap. Ya, bahayanya kalau di lalu lintas itu ya. Ini pernah terjadi, ini dari saudara saya sendiri, tapi dia nyetir waktu itu. Dia nyetir tiba-tiba keringatnya dingin, dipaksakan pingin cepat sampai ke rumah gitu ya, agar di rumah nanti bisa kroan. Ternyata tidak tertolong. Begitu dingin dia sudah matanya udah gelap gitu ya. Pingsan di dalam mobil. Mobil masih jalan terus masuk ke jurang. Ini bahaya sekali. Ini sebenarnya adalah darah rendah. Nah, darah rendah cenderung dia seperti ini gejalanya gitu. Nah, darah rendah membutuhkan ada vitamin, ada zat besi, ada protein, ada oksigen. Begitu dia mengkonsumsi selama 5 hari, maka sama saja dia sepanjang tahun dia tidak pernah lagi ngedrop. Cukup dengan 5 hari kan?
3: Iya. Ya. Nah, kalau darah rendah ini, resep-resepnya ini juga bisa dikonsumsi sama ibu hamil?
4: Iya, gitu.
3: Oke, ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Ibu Soeharti. Resep untuk mengganti oli di dengkul agar tidak suntik oli lagi nih. Berhubung suntik oli juga mahal.
4: Itu produk kita yang berhubungan dengan itu ya, Ibu ya. Ya. Namanya Yosik. Kalau kita jenuh dengan suntik hormon itu ya. Begitu disuntikan, terus kemudian bantalan mulai melembung lagi. Agar ini menjaga tidak bersentuhan antara tulang sendi atas dan tulang sendi bawah. Kalau ini bersentuhan, maka sendi bisa pecah gitu kan. Nah, itu adalah bantalan. Nah, bantalan itu diisi dengan, kalau bantal biasa kan diisinya kapuk gitu ya, atau busa gitu. Ini isinya cairan sinovial isinya, agar dia bantal itu melembung terus. Makanya disebut bantalan seperti itu. Nah, ini bisa lama-lama kalau dipakai terus bisa kempes gitu. Kalau kempes namanya bantal kempes kan, akhirnya dipakai tidak nyaman, terus pusing gitu ya. Ini begitu juga sendi. Kalau ini kempes, maka pada persendian menjadi sunut-sunut untuk jalan sakit gitu ya. Herbalnya, kalau ibu ya yang bisa mengisi cairan itu ada di daun randu. Daun randu itu ibu ambil 5. Peras, ambil kentalannya, ibu kumpulkan dulu. Terus ada daun waru, begitu juga. Terus ibu hancurkan, remas gitu ya. Keluar kentalannya, masukkan lagi ke dalam panci ya, tentunya disaring ibu ya. Terus yang terakhir, daun kaca piring. Ambil 10 lembar, peras, ambil kentalannya, masukkan juga ke dalam panci ya. Ini kalau kita pakai alat penyuling gitu ya, alat penyuling, maka kentalannya bukan hijau daun yang keluar, tapi dia bentuknya putih, maka dia akan keluar kentalan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh sendi gitu ya. Itu namanya cairan sinovial gitu. Nah, kemudian karena sendi berhubungan dengan tulang, maka dia membutuhkan kalsium. Ada di mana? Itu ada di daun mandingan. Nah, resep tadi ditambah daun mandingan 1 genggam ibu ya. Jadilah resep ibu. Yang kentalan tadi, mandingan juga dihancurkan juga, peras, ambil hijau daunnya, kemudian kumpulkan di dalam panci, direbus. Ya, misalnya ibu membutuhkan air 3 gelas, rebuslah sisa 2 gelas, kemudian bisa diminum pagi yang 1 gelasnya dan yang 1 gelasnya malam hari. Jadilah obat sendi.
3: Daripada repot-repot ya kan, langsung aja mendingan konsumsi
4: iya,
3: Yosik.
4: Kalau gitu. Yosik kita ambil senyawanya itu, kentalannya itu dari ikan laut.
3: Dari Ibu Subiati, untuk kaki dan tangan kebas dan gedibel.
4: Ibu, kalau kaki kebas, gedibel gitu ibu ya, ini lama-lama nanti akan terjadi mati rasa. Setiap orang yang gedibel, dia akan mati rasa. Kalau sudah mati rasa, dia pakai sandal tidak terasa. Maka sandal itu diinjak, dia lari terus, tidak terasa gitu ya. Dia jadi ngejar kaki, ngejar sandal gitu ya. Sehingga dibantu dengan tangan. Ini berjalan bertahun-tahun. Ini artinya ibu, kapur menumpuk di telapak kaki. Dari mana kapur itu? Kapur itu bisa terbentuk dari lemak atau kolesterol tinggi. Kapur itu bisa terbentuk dari penderita diabetes atau gula tinggi. Dan kapur itu bisa terbentuk dari tingkat purin yang tinggi atau penderita asam urat gitu ya. Nah, 3 ini yang membuat orang menjadi kaki menjadi terbentuklah kapur pada telapak kaki. Kita menjadi mati rasa. Produk untuk menyelesaikan kaki kebas, dan ini teruji banyak orang yang selesai dalam kaki kebasnya, produknya Yosik. Maka ibu yang selama ini kakinya kebas, Kebas ini bisa terjadi pada tangan. Mm-mm. Kebas ini bisa terjadi pada pipi. Jadi pipi kadang dipijak, dijivit, dicubit gitu, dia tidak terasa ini kebas gitu ya. Mm-mm. Karena mati rasa karena kelainan saraf ya. Mm-mm. Nah ini bisa menggunakan pakai iosik. Produk baru dari Puspita Raja. Mm-hmm. Produk barunya antara lain tadi ada G1000 sudah saya sampaikan, yeah. Yosik, Med 9, kemudian Gcom, A2 itu adalah produk-produk baru. Mm-hmm.

0: Dokter Herbal Hasan Sabilah di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dokter Herbal Hasan Sabilah. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabilah.
1: Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas, ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit siapkan, kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. Satu degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu, saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi. Namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silahkan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut,

0: lambung, saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat.
1: Produk Proal
2: Puspita

0: 3 kapsul pagi dan sore. Proal,
1: Puspita Raja Herbal,
0: sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
1: Hidup sehat alami.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season yang berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
7: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar

0: Sanga Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, Depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Satya.
2: You are listening 100% Music

0: 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut, enak.

Non-stop dan dut enak. GRC, non-stop dan dut enak.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED-9 itu apa ya?
2: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Lu pada capek gak sih lu?
7: Capek nih gua, perasaan pulang kita gak sampai-sampai rumah tadi.
6: Gelap juga ya malam ini ya.
7: Ini kamu apa sih namanya?
6: Kamu gak salah Bintaro.
7: Hah? Bukan nih kamu, pokoknya gak ada di peta nih rasanya.
8: Bud, tuh ada cewek tuh Bud.
6: Mana?
7: Asik. Wah iya, asik kita godain.
8: Dingin-dingin deh. Lu duluan deh godain, lu paling berani kan orangnya.
6: Oke. Neng, lagi ngapain sih?
9: Mas, tadi ngeliatin tangan saya nggak?
6: Hah? Jam tangan?
9: Tangan saya, tangan kiri saya tadi.

Non-stop de good and now. GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: GRC Nonstop Dangdut Enak. GRC Nonstop Dangdut Enak.

Ben Hasanzabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasanzabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 08125624-7494, 08125624-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sadikin.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi,
0: Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...

0: Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: Med 9 itu apa ya?
7: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
5: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
8: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabilah yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosik. Kemudian produk yang berhubungan dengan kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000, POM TR 183-318-981.
1: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: NTA mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya NTA sih ya.
1: NTA ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: NTA POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

104,3. Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: جبريله وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
2: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
5: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga 150

0: Rp5.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GRJ dimanapun saat ini tengah bersama di 104,3 FM maupun di audio streaming tentunya. Kita jumpa lagi dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3 kota Samarinda. Balik lagi bersama Ari untuk menemani suasana siang Anda di Golden Memory dan Puspita Raja Herbal yang mendukung rancang acara kita. Oke, semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun jua. Terima kasih kebersamaannya. Dan kita juga udah dibersamai oleh Kahitna dengan satu titelnya Cantik. Ya bagaimanapun juga, yang namanya cantik itu memang terukur ya. Cantik. Aduh, pokoknya kalau sudah ini mobil cantik. Wah. Terus ini apa lagi? Rumahnya cantik gitu ya. Gak ada rumah dibilang cakep. Ya kalau ukuran wanita pastilah dibilang cantik itu sudah umum gitu ya. Oke, the most beautiful. Nah itu luar biasa. Oke, untuk siang hari ini terima kasih udah ada yang menyapa juga di Penpets GRJ. Ada siapa aja nih ya. Kita akan kembali lagi cengkrama lewat chat dari sahabat semua tentunya. Yang lewat WA-nya belum on ini ya. Sudah on belum on. Lupa aku hidupin. Maaf ya kalau ada yang kirim ke WA GRJ. Dan juga yang nanti mau gabung di 0541 767619. Kalau WA-nya 0822 sekian berapa lupa aku kalau gak lihat. Oke, kita sapa dulu yang ada di fanpage GRJ. Dewi Sagitarius, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Janji dari Sahrul Gunawan. Disamnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas TKB sama-sama. Yang telepon sama dulu ya. Kemudian assalamualaikum dari Nur. Oh ini Nur Mama Apik nih akunnya ya. Siang Golden Memory Mama Apik di Cendana, lagunya Why Do You Love Me dari Kus Plus. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Dan Bang Ari Matugas, terima kasih. Sama-sama. Samsul Hidayah juga sudah menyapa di Benpes GRJ, absen dari Purwokerto Ngadilui Kediri Selatan di Jawa Timur. Wanita selalu katanya. Buat semuanya selamat siang. Alright. Abah Wisel di Gianyar, Bali hadir juga di Golden Memory. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Ari ya, selamat siang, selamat bertugas sampai tuntas. Iya, mudah-mudahan tidak ada hambatan ya. Semua lancar, terutama enggak ada gangguan listrik. Oke, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama Bang Wisel di Sampelangan Gianyar Bali yang sudah sempat gabung lagi siang hari ini di Kamis. Sudah lembar kedua di bulan Juli. Bulan Juli sekarang nih ya. Wah, siapa yang ulang tahun bulan Juli? Wah, ada yang ulang tahun nih ya. Ya deh, tapi masih lama ulang tahunnya nih. Aku gak bisa kasih hadiah apa-apa ini ya. Selain ucapan selamat dan doa, panjang umur, sehat selalu, itu aja ya. Pengen sih mengasih hadiah misalnya apa, sesuatu yang kalau makanan dimakan habis, kalau barang bisa dilihat-lihat gitu. Dibelikan apa ya, layangan. Layangan awet tuh, layangan. Oh, bisa benar layangan ya. Oke. Dan ada Dayat juga ini siang gabung. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat dan semangat ya Bang. Hadir Dayat dari M Said 1. Salamnya buat pencinta pendengar, sahabat fans GRJ Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Ini jam segini orang waktunya udah mulai kerja lagi. Kalau yang istirahat mungkin kerjanya setengah hari ya. Bang Ari selamat tugas buat keluargaku juga, semoga sehat selalu. Request lagunya Kus Plus Bang, makasih. Lagu Kus Plus itu yang mana? Nah, kalau lagunya Why Do You Love Me nanti ikut gabung sama si Mama Apik ya. Udah cepet lagunya nanti keluar. Oke, sudah itu aja yang ada di fanpage. Tapi kalau di WA ada siapa lagi nih yang belum aku buka? Mudah-mudahan udah ada yang masuk. Ada juga nih ya. Oke, Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari. Ya, selamat siang Malik. Lagunya Rip, judulnya Raja. Makasih Om. Oke. Kemudian dari Malik kita ketemu dari Om Koldat nih. Sepi juga Bang, kedada mamanya. Iya, kalau kedada mamanya, kedada yang ngomel ikam, sepi radio yang paling sering itu. Ikam kan kalau belum bangun pasti mew-mew-mew, radionya mew-mew bunyi ya. Kalau sudah jalan, ikam belum jalan, mew-mew-mew-mew, mana itu jadi bagian hidupmu itu. Ya, 16 besar ya belum nih, masih yang jelas 16 besar kan aja kita kisah bola lah. Aku mau menyapa lagi WA berikutnya, ada Kak Ros yang lagi duduk manis di depan radio. Oh, duduk di depan radio, bukan di atas radio duduknya. Si Paloi tidur siang sambil dengerin radio GRJ Jamu Puspita Raja Herbal. Tidur sambil dengerin gimana modelnya nih? Assalamualaikum, hadir Atu. Oh, Atu Ari hadir. Karos isi absen dulu di Radio GRJ, numpang lewat aja. Iya. Oke Karos, makasih. Oh, balik ultah bulan Juli Om Ari. Oh, tanggal berapa mau ultahnya? Ya biasanya kalau Malik ultah dikasih apa, senangnya dikasih sesuatu dari teman atau sahabat, atau dikasih doa ya. Doa, mau doa yang apa? Doa selamat apa doa tahlil? Ah, Malik. Ya, mau doa apa, Le? Oke deh. Kemudian berikutnya udah itu aja ya yang di WA 0822-5250-6700. Oke, terima kasih. Nah, sahabat GRJ, kita belum ada yang menyapa di online, ya kita langsung ke track aja deh. Udah siap nih, ada lagu yang aku kemarin itu ditungguin sama siapa, Bunda Nani. Lagunya gak sempat diplaykan, yang judulnya Bunga Asmara kah itu? Ya, lagunya Bunga Asmara dari Kenan Nasution. Nah, ya deh, nanti mudah-mudahan lagunya bisa tampil ya, Bunga Asmaranya. Nah, ini Kenan Nasution, geng pegangsaan. Harap lagu Sidin nih. Ya deh. Kemudian kita sapa dulu nih, ada satu penelpon. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang Bang Ari.
0: Oh iya, ada Mas Slamet. Iya. Ya, Mas Slamet di Anang Hasim. Hari ini hari apa, Mas?
1: Puspita Raja Herbal.
0: Oh, Puspita Raja. Enggak, aku tanya, aku ngetes aja hari ini hari apa?
1: Mau request lagu dulu aja,
0: Mas. Oh, mau request lagu. Iya. Mas Slamet request lagu apa?
1: Lagu Somewhere Between.
0: Siapa?
1: Somewhere Between dari.
0: Oh, Somewhere Between. Oke. Okay.
1: Ya, dari ini dari Tumbleweed ya.
0: Oh, oh. Oke, okay, Somewhere Between ya. Oke. Okay. Nah, jadi terus.
1: Salam ya untuk semua fan JRJ.
0: Mm-hmm.
1: Mudah-mudahan salam sehat semua. Semangat pagi gitu.
0: Oke, okay, semangat pagi gitu.
1: Dan juga untuk Bang Aris yang sedang bertugas.
0: Iya.
1: Keadaan sehat walafiat ya, Bang Aris.
0: Oke. Okay. Terima kasih Mas Slamet, sudah selalu aja, setia.
1: Saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Slamet, lagunya dari Tumbleweed kalau nggak salah itu, ya. Oh, ntar aku coba telusuri dulu Somewhere Between-nya. Oke, mudah-mudahan nanti ini bisa tampil. Nah, tapi aku mau nampilin dulu lagu yang kemarin itu ditungguin sampai dua hari loh. Ditagih aku sama Bu Danani lagunya Kenan Nasution, Puga Asmara. Puh, harap lagu sini. Oke, satu lagi kita sama. Oh, terputus rupanya. Ya, untuk tiga biang banglah kada mau berbisnis lawan aku. Oh, oh maaf tadi itu. Aku soalnya buru waktu. Kalau aku berbisnis dengan ikam, tadi waktuku habis. Nah, itu. Jadi aku anak kesiaran kada kawa. Halo, selamat siang. Halo.
2: Siang, kamu bicara jahe bang.
0: Dar.
2: Ada satu hari di CEJ.
0: Iya. Waalaikumsalam. Ada Kak Ros kalinya ya. Oke. Okay. Kak Ros, mau request ya. Lagu apa?
2: Lagunya Plus Plus masuk gak bang?
0: Apa? Lagunya siapa?
2: Lagunya Plus Plus Plus Plus.
0: Loh, loh kok lagunya Plus Plus Plus Plus? Kayak apa itu lagunya? Kus Plus mungkin maksudnya?
2: Iya, lagunya Plus Plus.
0: Oh, lagunya Plus Plus. Gimana lagunya? Coba nyanyi bang.
2: Ain, Plus Plus.
0: Plus. Udah ditulis di WA aja nanti, biar aku menerjemahkannya gampang. Aku disebutin malah bingung nih.
2: Lagunya Plus Plus Bang Ari.
0: Lagunya Plus Plus. Oh ini kodrat nih kodrat. Drat. Apa dengan lagunya drat Plus Plus drat. Lagunya ngeri
2: banget. Lagunya Plus Plus. Kapan kapan.
0: Lah iya aku tadi tanya Kus Plus. Kok Plus Plus kayak apa sih.
2: Iya.
0: Aduh. Ya sudah lagu Kus Plus yang apa judulnya?
2: Dapur yang susu ono apa?
0: Apa judulnya?
2: Dalam lautan ada kolam susu.
0: Oh itu judulnya kolam renang ya? Oke. Ya. Oke.
2: Eh kucing, asyam tu nak angkat dan nanti tanya sama kuyung.
0: Ya. Ayo sudah, salam-salam dulu.
2: Mau nyapa-nyapa ya?
0: Ya.
2: Sudah. Mau nyapa-nyapa buat Ampoda, jangan pusing. Sama kuyung, ada pina, atu ari.
0: Iya.
2: Kalau begitu. Atu ari, yang ganteng. Kalau kan tenggorokan.
0: Ya, enggak boleh bilang ari ganteng. Ya.
2: Aduh.
0: Ya, terus siapa lagi yang disiapain?
2: Wahyu, ya Wahyu. Terus Titin, tuh buat nyanyikan Dedi, tuh. Buat
0: buat dalam karung.
2: Buat Dedi. Terus buat Oma. Satu nulu. Salam beratan aja ya. Kalian roket sama Bu Haji Monit ya, Mbak Erin Mbak Kaliang Indra Titin penghabisannya Om satu hari
0: detailnya
2: buat Om Kondep yang sabar ya Om Kondep ya emang katanya hari begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya tunggu lagunya Kolam Susu lagunya itu judulnya. ditanyai kus plus ditanya plus plus. Duh, bingung aku. Duh, karos-karos. Ya deh, terima kasih Karos sudah gabungkan di Golden Memory. Dan request lagu juga udah salam sapa tadi ya. Oke, buat Pian ini Ros nyambat aja, Pian kada paham apalagi suruh komen. Ya itu, untung aku bisa menerjemahkan lah. Aduh, duh, duh, duh. Absen aja bang, lagi di majelis cendana. Oh, Mais, kada cuma absen aja nih. Rupanya lagi padat acaranya, lagi ada majelis. Nah, ya fokus ya di majelis. Jangan kayak dulu. Kalau dulu di majelis pasang handset, udah ngari GRJ. Wah, wah ini sudah tua, kada lagi ya Mais lah. Jangan mucil-mucil pian. Oke, selamat siang. Halo. Halo. Iya, dengan siapa?
3: Dengan Rina di Aceh, Kak Arief.
0: Oh, Rina di Aceh, iya. Gimana kabarnya Aceh hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat, Kak Arief, sehat.
0: Oh, iya. Rina mau pilih lagunya siapa?
3: Lagunya Wali.
0: Lagunya Wali, judulnya?
3: Wali, judulnya Tobat Maksiat.
0: Oh, tomat itu namanya ya.
3: Ya.
0: Oke, silakan salam sapanya.
3: Salam sapanya ada Bunda Iis, ada Bunda Nani Benang Seribu.
0: Iya.
3: Ada Bunda apa namanya? Ada Mbak Maya juga, ada Ida Monik, ada Bang Fitro Koko, ada Mbak Desi juga.
0: Iya.
3: Ada lagi Bunda.
0: Nah, terputus. Anda tidak beruntung sampai tuntas. Ya begitulah, kadang-kadang jaringan bisa putus ya. Aduh, tumben tukangnya Kak Ros kada ribut, curiga dilakban atau diikat tangannya. Nah, ini tukangnya, wah bisa jadi itu ya. Atau dibuatnya dalam karung, ya kan? Jadinya begagah aja kada nyatuk-nyatuk. Ya gitu Kak Ros, kalau online biar suaranya tidak ribut, tukangnya tangannya dilakban sama mulutnya dilakban, buat dalam karung. Nanti kalau sudah selesai online baru dibuka lagi ya, biar tidak ribut. Biasanya tok tok tok tok tok. Aduh, siang-siang Kak Ros nih. Oke, kita sudah terima 3 penelpon. Dan nanti giliran lagunya, tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu nih lagu yang sudah ditunggu 2 hari sama siapa? Bunda Nani. Nah, lagunya dari si Kenan Nasution, Bunga Asmara. Bukan main kayak apa lagunya nih lah, sampai si Din nunggui lawasnya kayak itu. Mudah-mudahan aja lagunya bisa tampil aman, lancar. Karena ini lagunya lawas bujur nih sudah nih ya. Oke sahabat GRJ, di Golden Memory kita bersama Kenan Nasution, Geng Begangsaan, Bunga Asmara.

0: bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

dan Memori dengan tampilan Janji. Ya, kalau janji itu harus ditepati memang ya. Oke, untuk Mas Slamet, ini aku pakai buat backsound nih. Ada Somewhere Between the Tumbleweeds yang kembali hadir menemani suasana siang hari ini ya. Oke, untuk Dewi Sagita tadi yang request lagunya Sahrul udah kita hadirkan. Nah, mudah-mudahan buat Bunda Nani lagi dengerin ya lagunya dari Kenan Nasution. Tapi aku gak tahu itu benar apa enggak, yang kalau tadi aku cari searching ketemunya itu yang keluar malah lagunya titelnya Nuansa Bening gitu ya. Oke, mohon maaf ya kalau apa namanya lagunya kurang berkenan. Oke, kita akan lanjut lagi kali ini ke fans GRJ yang udah masuk. Ada siapa nih ya? Ntar dulu, ini kok ada suara double-double nih. Nah, ini kalau suara double-double nih kurang enak nih. Nah, ini lagunya dari siapa ini yang akan tampil nanti, yang udah pada request. Terima kasih ya, mudah-mudahan siang hari ini yang sudah sempat gabungan, kita ucapin terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya bisa berkenan lagu-lagu yang di request. Oke, okay, dari Ali Ahmad Dahli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Golden Memory, orang RPD hadir request lagunya With Kekasih Gelapku, Tisamnya. Oh, ungu. Kekasih Gelapku, ya. Kenapa ceweknya hitam ya warnanya? Oh ya ya, kekasih gelap itu. Apa habis kecemplung di aspal atau nggak tahu dah. Salamnya dari Ali Ahmad untuk Winda Ana, Bunda Nurul, Daeng Alu, Nur Jabuk Kubar, Mama Apik, pokoknya semuanya penggemar berat Radio GRJ. Buat yang nyiar, sehat selalu sekeluarga, wassalam. Oke, makasih Ali Ahmad Dahli. Dan dari Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang. Oke, sama-sama. Dan nah, ini giliran lagunya si Nur. Nah, Nur Mama Apik nih ya, yang request Kus Plus. Oke, tadi si Ros Kus Plus juga, tapi judulnya apa ini? Kolam renang judulnya tadi sih. Oke, okay, mudah-mudahan sabar nunggu gilirannya ya. Ada siapa lagi berikutnya? Dayat tadi request lagunya Kus Plus juga nih ya. Oke, okay, ya pokoknya dapat dua nih hari ini. Ada dua Kus Plus nih, Why Do You Love Me sama Kolam Renang ya. Oke, okay, dan berikutnya ada siapa lagi di fanpage? Kayaknya udah itu aja ya. Oke, aku mau ke WA. Ada siapa nih? Om Kodat. Katanya sebujurnya tuh Bunda Is tuh gelisah aja, Bang. Iya kan? Lagunya Om Kodat apa nih? Dari Shaggy Angel. Boleh, nanti ya tunggu gilirannya Om Kodat ya. Selamat beristirahat. Sudah makan belum nih? Wah, ini Kak Ros nih lupa ngirimin. Di COD aja Kak Ros buat Om Kodrat ya. Ayam satu, bebek satu, ya kan? Nah, baru nanti suruh COD aja biar Om Kodrat bayar sendiri. Nah, wah kakak, nah Kak Rosnya ketawa. Anak kecil pergi berlari, anak kijang bobo siang. Yeay, masa tukangnya di-cut. Yeah. Waduh, gawat, kabur katanya Kak Rus nih ya. Kemudian ada siapa lagi yang gabungan di WA? Oke. Okay. Oh. Lain nih. Ini siapa lagi nih? Nah. Assalamualaikum, Kamis.

2 Juli Bang Ari, cuacanya menyala alhamdulillah, karing tapasan sakurangnya Bang Ai. Oh, jadi wakaring kalau gitu. Dari Bunda Ayulin, assalamualaikum Golden Memory GRJ Bang Ari. Dari Bunda Ayulin di KM 1 Lowajanan Barito ya. Mau salam dulu buat Bunda Nani, Bang Ali Ahmad, Mbak Dewi Sagitarius, Mama Apik, Bang Taufik, Abah Faisal, Abah Waisal mungkin maksudnya, Rian Koroket, Bang Dayat, Misran Ican, Bang Kodrat, Udin Sedunia, Bunda Is, Bang Dikmar, Mas Wahyu, Karos, dan semuanya aja di Golden Memory. Salam sehat seberataan. Request lagunya ikut aja Bang Ari. Oke. Okay. Ah, nyaman kalau Bunda Yulin nih. Terima kasih Bang Ari. Sama-sama, selamat tugas. Umur panjang, banyak rezeki. Semangat, merdeka. Amin. Terima kasih. Ya, doanya singkat padat gitu ya. Dan kemudian, waduh, ini gambar apa ini ngirimin buat of God kah? Ini Karos ini ya. Oke Karos, terima kasih. Dan lagunya sabar ya, tunggu giliran dulu, karena ini lagu sudah ditungguin sama Mama Apik. Nah, Mama Apik lagunya Kus Plus, Why Do You Love Me ya. Oke, sebentar ya, lagunya kita akan hadirkan. Dan yang udah gabungan tadi ada Rinda di Aceh, wah lagunya Wali, nanti sebentar juga akan kita hadirkan ya. Buat Rina, selamat siang dan selamat ngapain aja sambil dengerin game.

0: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
3: Ya. Aduh.
0: Janggi.
1: Aku belum selesai main.
4: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubendalam, RT14 nomor 32B, Ruko Rama Game, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Angel yang udah di request sama Om Kodat ya. Semoga Om Kodatnya ketemu dengan malaikatnya tadi ya. Oke, kita masih akan menyapa dulu sahabat kita di ujung sana. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Kemana ini lawas kada mencungul?
1: Gaying.
0: Oh, gaying. Ya, yeah, ya. Yeah. Gaying apa? Gaying meriang enggak? Saiful.
1: Kada kau pandang gaying ngali batuk-batuk lu cepu pandar.
0: Oh. Itulah. Iya, iya, iya.
1: Cuma karindangan dengan suara hari kan.
0: Nah, itunya. Ternyata
1: hari-hari dengar aja.
0: Oh, artinya menelinga aja lah, ya kan?
1: Telinga aja, ya. Ya,
0: kecuali telinga aja karena kamu mendengar lagi, nah itu dipertanyakan itu.
1: Buta tulis.
0: Oke, bu, lagu apa nih siang ini?
1: Lagu dari apa? Diana Ross dengan Nyala Ricci itu nih.
0: Oh, Diana Ross Nyala Ricci.
1: Dream of You.
0: Dream?
1: Dreaming of You.
0: Adalah Dreaming of You itu.
1: Ada tuh kan santek pelemanu tuh.
0: Apa itu? When you tell me that you love itu gak lain?
1: Ya, dreaming of you.
0: Dreaming of you ya. Oke, kita coba telusuri si siapa tadi tuh?
1: Apa?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Diana Ross dengan Lionel Richie.
0: Oh, Diana.
1: Ross.
0: Lionel Richie. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, Lionel, dan mudah-mudahan lagunya kedada. Oh.
1: Jangan.
0: Lionel Richie lagunya ini ada Endless Love aja yang ada. Nah.
1: Apa ya?
0: Yang ada Endless Love aja, masa ada?
1: Endless Love.
0: Ikam nih ngarang aja nih, mungkin Ikam nih.
1: Ada, habis kasetnya masih pita, kaset pita.
0: Oh, kaset pita. Di sini sudah digital kata deh. Ya, ya, tapi usahakan nanti ya.
1: Tenang aja. Truk film itu.
0: Oke, okay, Endless Love lain ya. Oke, okay. Judulnya
1: Dream of You
0: ya, mengimpikanmu. Oke okay lah, nanti pasti ada. Yang jelas kita mau ke kolam renang dulu sama Kak Ros ya. Nah, ini lagunya.
1: Ibu jurnal tukang dikat ikan Bunda Ros itu.
0: Iya, dikatnya dulu. Dikat iya. Dilakbannya buat dalam karung. Jadi kan ada suara lagi.
1: Nanti toko suaranya belum jadi-jadi aja lah.
0: Oh iya, wah itu.
1: Kan aku udah angkat tuh nomor suara ya.
0: Pokoknya Kak Ros akan membangun toko swalayan terbesar di Bengkuring. Yeah. Nah, habis berapa blok sudah ditukarin semua itu?
1: Namanya itu kan Ros Swalayan.
0: Iya, Ros Swalayan ya kan?
1: Iya.
0: Oke, okay, nanti kita akan coba hadirkan Lionel Richie-nya ya. Oke, okay. Heeh. Salam sapanya silakan.
1: Ada di kemar badan Rina ya, paket Rina itu.
0: Rina tadi tuh aku rupa juga Rina tadi tuh lagunya kalau nya Tomat itu kan lagu tahun 2000-an. Nah ya. Itu berhubung paket ya, maafkan ya sudah.
1: Bisa masuk lagi mulanya.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Yang penting kalau stasiun TV-nya masih ada dengan Nikmar.
0: Ah, iya, station relay ya.
1: Iya, tinggal nge-bel aja lagunya.
0: Oke okay.
1: Dengan Aliang juga ya. Ada Rian Roket juga, ada Bunda Nani. Kemudian Nurul. Bunda Nani kemarin protes kenapa karena diputar lagunya waktunya habis ya Rani.
0: Iya. Memang waktunya habis karena cukup kayak apa coba. Tapi pulang lagunya tadi itu mudahan bujur kalinya salah. Ya itu aku juga bingung.
1: Hari putar tadi nuansa bening.
0: Aku cari judulnya apa?
1: Mawar apa tadi itu?
0: Apa?
1: Aswara
0: apa kan tadi itu judulnya kan ingat aku sudah.
1: Aku kan itu Canon tuh ada juga kasetnya maksudnya.
0: Iya, itu lagunya lawas lagi tuh Asmara itu. Tapi iya. Kok munculnya kok
1: kenapa di putaran nuansa bening?
0: Nih itu ya sudah biar aja sudah.
1: Tapi bagus aja kan lagu itu.
0: Iya, itu kan yang hitnya.
1: Aku suka lagu itu dulu.
0: Yang hitnya kan memang nuansa bening sebenarnya.
1: Iya.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Terus lah nyapa lagi ya Bunda Nurul juga deh. Karena Mama Pik tadi juga ya. Jamal di Angkara kalau dengarkan selamat siang. Ada Ibu juga, ada Topan juga ya. Ada Bunda Ros. selamat jadi pengawas Bunda Ros.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian juga dari Debbie Sayang juga ya, mudah-mudahan selalu sehat. Ini mati lampu wadahnya ini.
0: Oh.
1: Giliran.
0: Gilirannya lah. Oh iya iya, ya syukur.
1: Semua sejahteraan tuh mati lampu semua.
0: Iya iya.
1: Kemudian ada topik juga kalau dengarkan selamat yang lebih Bunda Edi juga ya. Ya ada lagunya bang tadi.
0: Oh masih ku usahin ini belum ketemu lagi lah.
1: Kalau kena ada lagu itu ganti aja bang.
0: Ganti apa?
1: Ganti apa? Willingly aja ada Crispian.
0: Oh iya. Oke, okay, Crispian Santa Peter ya, oke okay, kita siapkan untuk sebuah koko ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Tapi aku nyiapkan kolam renang dulu nih gasan Rosa cabur.
1: Oke. Bang Ari, ya, makasih Bang.
0: Oke, terima kasih Sebul Koko di Jelambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sementara untuk siapa nih tadi yang insert Bunda Ayulin kada request lah mau lagunya ikut aja. Kayak apa ya, nih sudah berubah kah cuaca? Kemudian Yan-Yan, Om Kodat lagunya udah cocok lo Angel dari Syagi. Kalau salah awas kamu. Kemudian lagi siapa lagi nih? Mama Apik sudah tadi lagunya Why Do You Love Me. Nah, sekarang lagu yang di request sama si siapa tuh? Ah, tadi siapa? Aku lupa nih. Aku sapa dulu yang ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bunda Nani.
0: Nah, bujulah lagunya tadi Bunda Nani. Lagunya salah.
2: Bunga Asmara.
0: Oh, Bunga Asmara lah. Oh, iya sudah.
2: Ada lagunya ini.
0: Iya, iya, ya sudah pian request lagu apa ini lagi?
2: Mudah-mudahan ada, tolong putarkan karena itu isok Bang Ari.
0: Oh iya.
2: Ini okay. Udah minta lagu barat nih.
0: Wah, lagu barat apa ini?
2: Rut sewat.
0: Wah.
2: Berlayar, sailing.
0: Oke, okay, dari
2: ayam sailing.
0: Oh iya.
2: Ayam ki.
0: Ayam teguling, teguling guling. Akhirnya Bunda Nani di PS. Oke, okay. Tenang aja kalau dari Rod Stewart dengan sailing kita akan tampilkan ya.
2: Okay. Sailing itu berlayar kalau lah.
0: Iya, aku seorang pelayar, pelaut gitulah.
2: Oke. Okay. Urun ngirim nah.
0: Iya.
2: Mas selamat.
0: Iya.
2: Buat Bang Bulan Abuk, Nur Jabuk, Bang Topan, Mitran Ikan, Iwan Iwan. Dayat, Wayu LBS, Rik Malik, Udin Sedunia, Bang Nikmar, Taufik Dihantar, Saiful Koko, makasih yep. Tadi, Bang Roko Drat, Bang Ipin, Juanda, Bang Malik, Mutu Agung, Abah Alif, Bunda Dewi, Bunda Ayulin, Trina Aceh, Devi Sayang, Julat Amai, Dede Metek, Pemuda Rian Roket, salam kompak persahabatan selalu dari Bunda Nani, Cipinang 1000.
0: Mantap.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kencang beliau. Bunda Nani, ya deh nanti ditunggu ya. Kalau ini, karena mungkin pasti diplaykan lagunya karena mungkin kada sempat ya. Oke, ada Bunda Nani, Sepul Koko, ada Rina. Rina nih lagunya mohon maaf nih. Ini lagunya yang masuk format 2000. Soalnya lagunya Wali itu enggak ada yang tahun sebelum di bawah 2000 ya kan. Oke, kalau mau dipilih ya silakan aja, masih ada waktu. Di WA aja ke sini nih ke 082252506770. Oke, Malik lagunya udah tadi ya sama Rip yang judulnya Aku Jadi Raja. Wede. Nah, dari Karos katanya terima kasih sapaannya Sepul Koko, terima kasih sapaannya Bunda Yulin, Bunda Dani juga Mama Dana atau Ari terima kasih ya. Oi Om Kodat, pesan ayam 1, bebek 1 pakai dibungkus nanti kirim Bang Ojol. Antar makan Om Kodat sampai sana bayarin ya. Nah, nih, weh, ayo kamu bujuran ini. Wah, ayo siap-siap kamu. Bebek satu, ayam satu. Berapa ini? Ayam sikung 100, bebek 200 memang sudah. Ojolnya 20.000, guys. Habis dah gaji sebulan. Atau hari, terima kasih Om Kodat. Tunggu ya. Nah, ikam suruhnya nunggu bujuran ikam. Aduh, kebeliangan memang ini Om Kodatnya. Ayo drat. Ikam manyer tahu ikam dikirimi Karos. Oke, okay, untuk Karos lagunya Kolam Renang ini bersama Kus Plus ya. Tadi ada juga yang request lagunya Kus Plus si Dayat-Dayat. Nah, ini dapat dua Dayat hari ini ya. Dapat lagunya Kus Plus ya. Kemudian siapa tadi yang request lagunya Kekasih Gelap itu Ali Ahmad ya. Ali Ahmad di RPD Rapak Delem. Oke, okay, silakan ditunggu juga. Bersama Kus Plus.

0: maaf, habis gak enak banget, perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah, jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong, bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812 56247494 0812 56247494.

Oke, sahabat GRJ, dari tampilan Rod Stewart yang sudah bersama di siang hari ini, Golden Memory dengan I Am Sailing. Ya, aku seorang pelaut. Wah, ini kalau apa video klipnya tuh lagi di depan, di haluan kapal. Sambil berlayar kapalnya. Nggak tahu kemana nih belayarnya nih. Oke, dari siapa Bunda Dani tadi yang udah request ya. Kemudian Sepul Koko tadi Willingly, Christian Santa Peters, dan Rod Stewart dengan I Am Sailing. Oke, sebelumnya tadi kolam renang lagunya Nyemplung. Karos, terima kasih udah pada sempat gabungan di siang hari ini ya. Oke, dari Karos, terima kasih lagunya tuh hari ini ya, sama-sama. Kemudian, oh ini Om Kodat tungguin ya. Satu bebek, satu ayam panggang. Wih, mantap nih. COD, wih, COD gratis. Oke, dan tadi ada yang request Kekasih Gelap ya, dari Ungu. Oke, si siapa tadi itu namanya, Ali Ahmad kalau gak salah ya, Ali Ahmad yang ada di RPD. Ya deh, siang hari ini mudah-mudahan Ali Ahmad Dahli masih tetap stay tune di 104.3 FM Gembira Raya Jaya. Yang disapa buat teman-teman semua tadi, mudah-mudahan juga pada menyimak aja. Dan berikutnya udah habis nih kayaknya, gak ada lagi. Yang kalau ada yang kececer, aku coba cek lagi di yang satunya. Mudah-mudahan ini nggak ada chat dari sahabat yang lemot. Aduh, zaman gini masih lemot aja kadang-kadang tuh. Oke, ada Nur, ada Dewi, Ali Ahmad, udah, Hidayat. Ya, dayat-dayat udah. Oh, udah memang segitu aja tuh yang udah chat ya, terima kasih. Dan nanti aku juga mau tampilin lagunya Julio Iglesias. Oh, ini lagunya When I Meet You. Lagunya sedap banget nih ya siang ini, untuk kita nikmati sambil mata ngantuk-ngantuk mereng belum. Lagunya kan kita tampilkan nanti setelah requestan dari Ali Ahmad bersama Ungu. Oke, untuk sahabat Gerja ini aku mau menyapain dulu nih. Buat siapa nih? Mama Yuni ya, Mama Yuni bestinya kada kesana ya. Iya deh. Bestinya lagi guring-guring. Ya siang segini panas lagi, mungkin di sana panas ya. Atau di sini udah tadi panas kenceng banget nih, sudah berubah mendung nih ya. Oke, mudah-mudahan cuaca tidak membuat stamina Anda terganggu. Oh ya, Dede Metek juga nih, kalau lagi rehat ya, selamat menikmati siarannya GRJ yang siang hari ini di Golden Memory dengan lagu-lagu Golden yang menjadi kenangan dari sahabat GRJ semua. Oh ya, tadi aku mau ngomong apa ya, mau ngomong bola. Oh ya. Ya, ini banyak yang angkat koper sudah ini. Ada siapa yang angkat koper tadi? Ada Afrika Selatan angkat koper, Jepang ada angkat koper juga, kemudian Jerman. Aduh, kasiannya Jerman baru 32 besar dan ada angkat koper juga. Lantas ada siapa nih? Pantai Gading. Ah, Pantai Gading juga udah angkat koper. Lanjut lagi Senegal harus juga pulang lebih awal, udah dikalahin Perancis. Lanjutnya ada Ekuador, wah dihajar sama tuan rumah nih ya. Ya, Meksiko masih bertahan masuk 16 besar. Kemudian Inggris juga masih bertahan nih, sudah hajar Kongo, suruh pulang lebih cepat. Belgia, nasibnya penuh dengan keberuntungan nih ya. Sudah ajar Senegal, dan Senegal pulang kampung duluan. USA
dan Bosnia Herzegovina juga masih bertahan masuk 16 besar. Siapa lagi yang belum? Oh, ini nanti malam pertandingan tanggal 2 ada, bukan tanggal 2, tanggal 3 nih ya. Tadi terakhir USA ya sama Bosnia hari kedua di bulan Juli. Nah, besok tanggal 3 ada Spanyol sama Austria, Austria. Australia udah pulang duluan di babak 48. Oke. Dan kemudian, nah ini bakal seru nih. Kroasia ketemu dengan Portugal. Pokoknya tontonan bola selama bulan Juni, Juli sampai bulan tanggal 17, pokoknya puas ya pencinta bola di tanah air lewat televisi Republik Indonesia. Nonton gak pakai bayar, nobar gak harus bayar juga ya, cuma kalau nontonnya di kafe ya Anda harus bayar, bayar minumannya, bayar snacknya ya kan. Ya deh, mudah-mudahan yang buka kafe, yang besar, kecil, yang menengah, semoga semuanya laris, banyak penonton yang hadir sambil ngopi, sambil nobar di tempat usahanya. Kita usahakan, kita doakan mudah-mudahan usahanya semua berjalan seperti yang diharapkan, karena kondisi memang putarannya duit lagi lambat nih ya, dan kita harus ekstra keras cari cuan gitu deh. Oke. Nah bentar lagi juga pusing juga nih mikirin anak-anak sekolah, beli seragam lagi, beli buku, beli tas, beli sepatu. Wah, komplit sudah nih buat anak-anak nih sekolah. Aduh, luar biasa ya, memang siklusnya seperti itu. Setelah liburan, naikkan kelas, kelulusan, ajaran baru, keluar lagi kocek tabungannya. Alhamdulillah, bagi-bagi rezeki. Yuk, untuk Ali Ahmad yang sudah nungguin kekasih gelapnya,

dengan penuh perasaan dari penyanyi asal Spanyol Julio Iglesias dengan When I Need You. Ya, kalau lagi rindu, ya begitulah lagunya sudah kita nikmati sahabat di Golden Memory siang hari ini. Dan kita akan segera mengakhiri kebersamaan di Kamis 2 Juli 2026 Golden Memory GRJ yang sudah dari pukul 13 tadi menemani sampai hampir merapat di jam 3 sore. Oke, dan masih kita nikmati Julio dengan When I Need You. Kali ini Arya Mau akan tampilkan sebuah lagu dari kelompok, bukan kelompok, tapi dia adalah salah seorang pentolan dari Genesis, tukang gebuk drumnya, Phil Collins. Nah, saat ini Phil Collins sudah mengalami sesuatu yang kayak petinju Muhammad Ali, jenis penyakit Parkinson. Hidup tapi gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jalan masih bisa gitu. Cuma untuk bermusik lagi, Phil Collins ini sudah, masa-masa ini sudah gak bisa lagi dia. Tapi ya itulah satu perjalanan pemusik yang tragis banget. Kita akan nikmati salah satu lagu dari Phil Collins dengan Another Day in Paradise, lagu yang dipopulerkan oleh Phil Collins sendiri pada tahun 1989, bercerita tentang realita keras para tunawisma dan kurangnya empati masyarakat. Lagu ini sahabat menyoroti isu sosial melalui beberapa poin utama, diantaranya pengabaian sosial. Ya, liriknya menceritakan kisah seorang wanita tunawisma yang meminta bantuan kepada seorang pria yang lewat melintas di dekatnya, namun pria tersebut mengabaikannya. Dan kritiknya terhadap ketidakpedulian, lagu ini adalah bentuk protes Phil Collins terhadap orang-orang yang menutup mata terhadap penderitaan sesama di saat mereka sendiri hidup dalam kenyamanan. Jadi, ya ini menggugah untuk mereka yang sudah hidup enak, terus kalau ngelihat orang lagi susah, cuek bebek, pura-pura gak lihat. Itu terlalu namanya ya. Ya, kalau dalam istilah sindiran surga, judulnya Another Day in Paradise adalah sebuah ironi atau sindiran yang mengingatkan pendengar bahwa di saat mereka menikmati hidup yang serba berkecukupan seperti di surga, ada orang lain yang berjuang keras untuk bertahan hidup di jalannya. Nah, jadi kira-kira memaknai lagu ini adalah membangun empati kita agar jangan cuek bebek terhadap orang-orang di sekeliling kita yang susah. Nah, ini kodrat lah, makan enak, makan bebek, makan ayam. Aku lewat depanku yang gini dicuekin aja. Misalnya, ya kan? Nah, kalau kodrat makan gado-gado, biar aku biar ditawarin gak kodrat. Oke deh sahabat GRJ, kayaknya hari segera pamit untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan esok kita masih ketemu lagi. Julio, cukup dulu ya. Thank you very much when I need you. Dan sementara sahabat GRJ yang udah gabungan di fanpage maupun juga yang ada di WA 0822-5250-6700 dan di online 767619, nanti kita lanjut ketemu lagi di format musik dangdut ya, di Goda Goyang Dangdut KRJ, hadir nanti jam 3 sampai jam 5 sore. Sahabat semuanya yang lagi stay tune dari kawasan Gas Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari dan Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, mohon pamit, sampai ketemu nanti di jam 3. Dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: are listening.
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat GRJ. Ya, kita jumpa lagi di Godah Goyang Dangdut GRJ. Hari ini kebersamaan kita Kamis di 2 Juli 2026 dari KSTU Bundalam 32B Lantai 3 di Kota Samarinda. Kembali gembira raya jaya tebar suara.

sahabat semua baik-baik saja. Dan sore hari ini cuaca sedikit berubah di kawasan KS Tubun, kayaknya lagi mendung, mudah-mudahan turun hujan lagi biar adem gitu loh. Oke, bersama Ari di sini dan Puspita Raja Herbal sampai nanti merapat di jam 5 kita digoda goyang dangdut. Nah, sahabat, tadi di awal ada Wiwi dengan Takkan Pisah, lagunya Wali yang sudah kita nikmati bareng tentunya.

Oh iya deh, nanti kita coba cek ya, cek sound. Mudah-mudahan lagunya mantap, bisa menggoyang kita semua di sore hari ini. Oke, kita sapa dulu untuk sahabat GRJ yang udah gabung di fanpage GRJ. Ada siapakah gerangan? Aku mau buka dulu dari siapa nih yang udah kirim di fanpage GRJ. Samsul Hidayah, assalamualaikum, waalaikumsalam Radio GRJ. Dari Purwakarta absen nih, gak dilewi Kediri Selatan, Jawa Timur. Dan salam buat semuanya. Terima kasih Mas Samsul Hidayah yang sempat gabung lagi sore ini di Goda Goyang Dangdut GRJ. Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali juga hadir di Goda. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari. Selamat siang juga untuk Abah Wisel. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Kemudian lagi ada siapa yang gabung nih?

0822 5250 6700. Kita ketemu dengan Digoda atau Ari hadir. Iya. Oke, Kak Ros nih mau joget dangdut. Ayo Om Kodat. Kemudian Depi, Bang Saiful, ke apa nih? Saiful Koko maksudnya. Goda dangdut. Assalamualaikum, hadir atau Ari Kak Ros. Ya, terima kasih. Tarik numpang joget dangdut. Ayo Upin Ipin karaoke goda dangdut bersama Tuhari di sini di Radio GRJ. Ya, OTW Karos loh. Kok OTW kemana Karos nih?

2026. Wah, lagunya bikin candu cocok untuk teman santai. Wih, gitu ya komennya. Ya. Boleh deh, nanti kita cobain ya. Di Goda GRJ kita mainkan untuk sore hari ini. Oke, dan berikutnya ada siapa lagi yang di Yan sudah bangun ke Yan? Oh Yan bangun Yan, udah sore Yan, jam 3 Yan, para kasar Yan. Jangan bapak jam terus. Sepi juga karena ada mamanya, anjar tahu ikam.

kalau habis baca komen Kak Ros itu kira-kira berapa biji obat sakit kepala diminum? Aku sudah mentul sudah. Kalau dulu maka aku waktu dulu yang dulu banget kalau baca itu aku bulik beperban memang kepala nih sakit kepala. Minum obat tuh kadang aku minum lagi sudah aku tumbuk, nah langsung olahkan jadi jamu langsung minum, nah supaya tenang pikiran. Kalau ini ya aman sudah, nak nulis apa aja Kak Ros itu gak ada apa-apa, sudah aman aku. Sudah datang kah bebek lawan ayamnya? Wah ini kalau yang kada datang Kak Ros bohong nih. Makanya sudah pesankan mau diantar pakai ojek katanya, tapi COD. Nah, adalah drat. Sikung bebek, sikung ayam drat. Dah. Itu 2 biji paling kada 200-an kan. Nah, habis lagi barengan. Kalau kada habis bagi lawan kucing. Ya dah. Wah, Om Kodrat selamat santai aja sore hari ini sambil menikmati deretan nomor-nomor dangdut yang asik-asik yang kita mainkan. Ya, kan mendengari lagu dangdut apa nih? Nah, 10 lagi kedada yang request ini di fanpage. Nah, tapi mudah-mudahan nanti sementara biasanya habis asar kami itu yang online dah di 0541767619. Yuk kita nikmati dulu lagu yang viral jar. Lagunya kayak bergerak nih. Lagunya sedih banget nih, perpisahan lagunya sekalinya. Astaga. Ya sudah kita dengar aja lah.

Ya, lagunya miris banget ya, tentang perpisahan, tapi suaranya enak banget, terus musiknya juga nge-remix banget didengarnya. Yang nyanyi ini siapa sih orangnya? Kayaknya aku kenal tapi lupa namanya. Sudah, biarin aja sudah. Gak usah pikirkan, karena sakit kepala aku mikirkan. Oke, dari tampilan lagu yang itu termasuk lagu yang paling anyar di tahun 2026 ya. Penikmat Dangdut yang pengen request boleh, pokoknya judulnya DJ TikTok gitu aja. Nanti biar gak keliru aku nyarikannya ya. Ada siapa lagi berikutnya? Di Fanspace aku mau spill dulu untuk Yudi. Ya, selamat sore Yudi. Kemudian juga untuk siapa lagi berikutnya ini? Mama Apik. Ya, Mama Apik ya. Ini Nur, ini Mama Apik ini. Oh iya ya, akunnya. Kemudian Abah Wisel dan juga Samsul Hidayah. Terima kasih untuk yang sudah like di Fanspace GRJ sore hari ini. Yang lainnya masih belum gabungan, masih guringan. Kada apa-apa, guring aja dulu. Ya kan, kalau sudah hantuknya hilang, nah baru kita goyang lagi.

15.43 nanti saat kumandang azan dari KS Tubun Dalam 32 lantai 3 di Kota Samarinda, masuk waktu asar ya. Ini dari Karos, oh iya kah dulu kalau baca komen Karos pusing kepalanya minum obat atau hari, oh iya beuh ikam karena pusing aja kepala, diperban kepalanya saking itu. Kalau kada kayak itu kena isuk, kada kalau siaran lagi isuknya. Ya deh, terima kasih Karos sudah menyamai kita di sore hari ini di Goda. Kemudian untuk siapa lagi, Om Yan ya, Om Kodat ya. Tahu Om Kodat ini sudah makan nggak belum nih Om Kodat nih? Curiga nih Karos nih, bustainya aja nih kadang ngirimin Om Kodatnya lah. Oke sahabat GRJ, kita kali ini ada lagi yang lagunya dari Yeninka. Ini lagunya masih baru juga ini, cuma sebenarnya lagunya lagu lama karena di resikelnya baru beberapa jam yang lalu. Nah ini judulnya, kalau tadi tentang perpisahan, kalau ini tentang pecah seribu. Kada tahu lagi ya, sudah kalau sudah pecah seribu tuh ngarannya kada pecah lagi itulah ramuk. Tahu lah ramuk kamu. Nah ini lagunya dari Yeninka.

0: Get in now. Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Iya. Aduh.
1: Canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dangdut Airnya.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

Koploin. Oke, terima kasih sahabat GRJ yang masih tetap stay tune di 104,3 FM. Sore hari ini kita sudah kedatangan hujan kayaknya di daerahnya Kak Ros nih. Hujan-hujan lebat katanya gitu. Ya dah, hati-hati aja kalau hujan deras lebat gini. Kalau atapnya ditiup angin bisa terbang nanti ya Kak Ros. Kemudian juga ada Ian

0: aku yang ini aja deh. Wih, lagunya apa nih? Mana ada Karos ngirimi aku makanan padahal aku tunggu sampai teguring temimpi ulang. Nah, ayo Karos ikam sampai temimpi-mimpi Om Kodatnya. Nah, halo, selamat sore GRJ.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Raja Herbal.
0: Iya. Oh, ya Puspita Raja Herbal digoda. Dengan?
1: Taufik Bang Dian.
0: Taufik, iya. Aku hampir salah lagi tadi. Kukira Dikmar, kukira Ipin sekalinya Dikmar. Oke, Taufik, di sana cuacanya cerah aja kan?
1: Cerah aja nih Bang Ari.
0: Alhamdulillah. Dan supaya lebih tambah semangat, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Giri Mahesa yang sama Sintar Sinta.
0: Giri Mahesa ya. Yang judulnya?
1: Cinta.
0: Cinta.
1: Cinta Arsinta yang judulnya Terhanyut Dalam Kemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan. Sudah merasailah kamu?
1: Ya.
0: Sudah merasailah terhanyut dalam kemesraan nih.
1: Belum, Pak.
0: Belum. Kira sudah merasai kamu terhanyut dalam kemesraan tuh. Kada tahu lagi sudah.
1: Itu. Salam dulu Bang Arya.
0: Ya, kayak silakan dipakai jalurnya.
1: Bu Danani di Kena Seribu ya, sama sore. Terus ada Bang Dikmar sama Mbak Rinanya. Ada Bang Rian Roket juga di Kena Hari ya. Buat Mama Apik, ada Bunda Nurul. Terus ada Bang Nuri Jabok di Bubar. Ada Bang Itin, ada Mbak Irma. Ada Bu Sumisera juga ya, Bu Soago. Terus ada Bunda Iis juga di Gila ya, di Jembayan. Ya salamnya buat sahabat GRJ aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ada kah Bang Ari?
0: Ada, tenang aja. Pokoknya lagunya tuh selalu ada. Cuma bujur kadanya bisa terpelilit. Terhanyut dalam kemesraan. Giri Mahesa kalau?
1: Ya.
0: Giri Mahesa kalau yang nyanyi?
1: Ya, Giri Mahesa sama Sintar Sinta.
0: Giri, nah. Giri Mahesa, wah ini pokoknya sama si Sinta apa?
1: Sintar Sinta.
0: Sintar Sinta, ya. Oke, siap ditunggu aja lah.
1: Ya, selamat bertugas aja ya.
0: Oke, terima kasih untuk topik yang ada di Hunter. Nah, lagunya sudah kita petikkan, terhanyut dalam kemesraan. Wah, sama si siapa nih? Terhanyut si, ya ini si Lucy. Giri Mahesa, pokoknya Giri Mahesa lah ya, ACC akhir ACC Giri Mahesa, oke siapa lagi berikutnya di belakangnya Taufik? Halo? Belum? Oh belum, oh, masih tutup. Oke, aku masih browsing dulu. Giri Mahesa sama si Sinta Arsinta nih ya. Nah, oke, Sinta. Aduh, mudah-mudahan Sinta. Sinta ini anaknya si, ada orang sana tuh lah ngaran Sinta. Terhanyut dalam kemesraan. Ya pokoknya duetnya ini kada harus. Adakah laguku? Oh ada lagunya. Pokoknya aku kada pernah memadah kerada lah. Terhanyut dalam kemesraan. Aduh, ini lagu kayak apa rasanya lah sampai terhanyut-hanyut nih. Oke, untuk topik sementara berikutnya siapa yang gabung lagi di 767619. Nah, kalau belum ada, kita mau nyapa lagi yang ada di WA. Ada siapa nih? Masih siapa nih? Itu ngaran anakku banget. Nah, iya, aku si anak siapa? Aku ingat, oh sekalinya Sinta anaknya Om Kodat. Nah, itu ya, sekolah di mana ini sudah ini? Sudah SMA bisa nih lah. Oh, iya, iya. Oke, sehat selalu sasannya keluarga Om Kodat ya. Ya, itu kayak apa mamanya? Mamanya apa kabarnya? Baik aja kah? Oh ya, mudah-mudahan baik aja. Oke, dan di fanpage masih ada yang gabung enggak? Oh iya, ada yang gabung tadi kayaknya ya. Aku lihat dulu Oke, di Penfet ada Misran Ican. Misran ada juga sekalinya. Goda Misran Ican hadir Bang Ari. Lagi bersihin rumah, calap Bang Ari. Tilam timbul kayak jukung Bang Ari. Astaga. Tilam ikam sampai kayak perahu lah timbul. Ya, aku kayak apa enak? Karena kau nolongi aku. Kalau kayak apa rumah ikam itu kalau kita dongkrak aja lah. Nah, supaya banyunya lewat bawah aja. Kalau didongkrak kan kira-kira semeter lah. Jadi kalau ada banyu datang, lewat bawah ranjang aja. Oh, tilamnya naikkan di ranjang aja. Jadi kan timbul lagi. Kabarnya. Iya dah, sabar aja lah Misran. Mudah-mudahan ini kada nambah nih banyunya nih. Soalnya cuacanya mau hujan nih. Kada tahu sudah kabarnya Bang Ari, terserah inya aja lagi. Waduh, ay, pasrah banar ikam tuh lah. Tapi munnya kada den cari. Bisa banar Om Kodat nih lah. Oke lah, kalau begitu aku nih Gary Mahesa dalam kemesraannya nih yang nyanyi Gary-nya aja nih. Cuma si Sintar-Sintanya nih kada ketemu lagi nah. Mana nih our Gary aja yang ada di sini. Gary aja. Smart lah.

0: Ini aku karena ketemu kali ini dengan Gary Mahesa, dengan siapa, si Sinta Arsinta kah? Nah, ada kedapat aku nyanyi. Ih, kemana kah si Arsintanya? Minggat kalau. Tapi yang penting tetap terhanyut dalam kemesraan lah. Karena tahunya duetnya dengan siapa? Yang penting mudah-mudahan Taufik bisa menerimanya dengan reda dan ikhlas. Kalau kata reda, maafkan aku sudah. Ini cuaca kayak ini, wah, kamu WP tau lah, lemot benar. Karena bisa ceng ceng gitu biasanya. Oke, gak ada masalah. Yang penting lagunya Taufik sudah kita dapat. Kemudian, oh, dari Om Kodat nih, tapi ada pian nih, nah lagunya, oh yang DJ remake kamu, oh ya DJ remake ya, oke siap. Tadi si Sintanya berjalan bang, eh pamit hendak berjalanan jar, oh iya dah hati-hati lah, tuh bagus tuh berjalan pamit lawan abah, nah jangan berjalan cung langsung hilang. Kalau ada bulik-bulik kena, abah bingung nyari lah. Oke, okay. Ya sudah ada siapa lagi yang berikutnya? Misran kan lagunya apa Misran? Lagu yang pinanya nih, pina mbari Mars banari kemeni kebanjiran pulang hari ini. Hujannya deras banget, rupanya di Bayur nih lah. Ya anak diapain sih lah Misrannya? Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, goyang dangdut. Mama Apik di Cendana request lagu Liur Baungan. Nah, Liur Baungan. Ya, salam aja buat Puja dan semuanya sahabat JRJ. Nah, oke. Okay. Bang Ari Matugas, makasih. Nah, ini kedada yang Liur Baungan hari ini. Yang ada beliuran aja. Om Kodat jor hendak dikirimi ayam lawan bebek. Wah, ini karos nih dustainya. Nah. Wow, ininya nah orangnya nana bulik sudah nah, iya bahwa ini anaknya Kodrat. Semalam lagi SD, halus lah ini sudah SMA, ganal sudah, bujang sudah orangnya dah. Alhamdulillah, sehat lah. Oke, kita akan nikmati dulu lagunya si Maisani yang terhanyut nih. Nah, kayak apa lah kisahnya kan. Mudah-mudahannya si Taufik terhanyut dalam kemesraan vokal Mahesa ini dengan Sinta Arsinta. Nah, mengejar badai tapi ini kiri Mahesa cemara semongko. Oke, ini aja sudah lah. Mudah-mudahan nih lagunya, karena tahunya duetnya lawan siapa. Yang penting kita dengari lagunya Gary Mahesa. Pokoknya terhanyut dalam kemesraan.
1: Gary Mahesa Jupalapa.
2: Selamat siang semuanya.
0: Iya, siang. Itu topik request ikam. Ya.

0: duduk. Bentar lagi. Ya. Iya.
1: Hih, canggih. PS baru.
2: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
0: PS4, bro. Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh. Janggi. Aku belum selesai main.

0: saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Si mata katarak, berlemak, dan suram, melabur, buram. Dengan Kolheps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang,

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colhelps Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: GRC, non-stop dangdut, and now.

Iya, Liur Baungan, tapi versinya berbeda ini. Ya mohon maaf nih untuk siapa Mama Apik kalau kada cocok di liur lah. Nah, maafkan ai kembeliuran Liur Baungan tadi itu versinya kada tahu siapa, kada jelas juga aku yang nyanyikan lah. Tapi mudah-mudahan bisa terhibur sedikit suara enggak. Pokoknya menikmati lagu Banjar Liur Baungan. Oke, kalau DJ remake tadi dengan Cuma Kamu yang dangdutnya paling asik ya. Oke, dah dipilih sama Kodrat, Om Kodrat. Nah, oke lah. Sementara tadi yang terhanyut dalam kemesraan, sedih banget aku ih. Lagunya Gary sudah sorangan lagi nyanyinya kata Kak. Dikawali sama siapa? Arsinta kata itu. Ya. Maaf lah topik dihantar. Mudah-mudahan kada kapok dah requestnya. Oke bang, ini langsung pulang ke Lokulu menelinga aja DRJ. Nah, request lagu Bukan Selembar Tisu ya bang, makasih. Mah, umah lagunya Selembar Tisu. Iis, iya deh hati-hati di jalan. Mudah-mudahan aman lancar diambil Mas Eko kah? Bulik, nah ya pastilah Mas Eko kah? Siapa nih ya? Kalau dengan Mas Eko, lakas bulik sampai lacunya. Ini nyebrang gak ada pakai peri lagi itu. Bisa terbang tuh motornya lah. Hebat tuh Mas Eko lah. Oke, kali ini sebelum kita sampai requestnya selimut. Ada lagu yang Selimut Tetangga yang beberapa waktu lalu tuh lagunya lagu pop, cuma ini dikoploin. Nah, ini asik juga nih lah. Harinya pulang pindah mendung nih, bah cocok banget nih lagunya. Aku ingat warna kontrat nih, tujuh warnanya lagu ini biasanya. Drat, kamu ingat lah masih lagu ini, Drat. Ingat lah, kamu. Nah, ini kamu paling senang request lagu ini, Selimut Tetangga. Karena tahu hari panas, hari hujan, pokoknya Selimut Tetangga yang di request. Kali ini kita digoda, kita mainkan juga lagi ya. Oke, dan lagi ngurut ganjiah nah bang, mumpung di Samarinda. Oh tadi berurut ya, yeah. Cucu diurut ya. Wah, oke dah, mudah-mudahan kada tersilahu. Nah biasanya kalau anak bayi itu kalau tersilahu tuh pina cerewet, pina rewel, kayak itulah. Nah iya, mudah-mudahan nih yang beranakan halus-halus. Iya kalau gelisah budaya sudah. Nah jari Kodrat. Iya kalau kada mendelinga kamu gelisah. Ya sudah, kita dengari lagu aja. Aku kalau bekesah terus karena curiga jokinya karena bisa salah nikung ini. Nikungnya ke kanan bisa nikung ke kiri Mas Eko nih lah. Oke.

Sudah tampil lagu yang judulnya Bukan Selembar Tisu. Ada-ada aja lagu dangdut di judulnya ya, aneh-aneh. Ya deh, itu lagunya yang di request sama Bunda Is yang lagi dalam perjalanan pulang ke Luakulu nih, dijemputin sama Mas Eko. Oke deh, selanjutnya kita sudah jam berapa? 4.00. Lah, sudah hampir jam 5 nih. Wah, enggak terasa waktu kalau dengar lagu dangdut nih. Oke, aku mau menyapa dulu untuk yang ada di fanpage. Ada Dayat. Hadir Bang, Dayat DM Said. Satu, salam apa kabar Bang? Hujan lebat nih. Wuh, deras ya DM Said. Kada kehujanan kah Bang? Oh, kada.

dalam sini malah panas ini di luar sana. Semoga sehat dan tetap semangat ya Bang. Salam buat pencinta pendengar sahabat Fan KRJ Goyang Dangdut dimana aja berada. Selamat sore, selamat aktivitas, semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya Bang. Lagunya Cinta di Negeri Seberang buat Bang Ari, selamat bertugas. Buat keluarga saya, selamat istirahat. Makasih Bang ya. Oke deh, Cinta dari Seberang. Waduh, ini mana lagunya Cinta dari Seberang. Mudah-mudahan ada nih lagunya lah. Ada gak ada? Aduh, Cinta dari... Belum ku cari kayaknya. Cinta dari Seberangnya. Cinta dari Seberang itu ya. Oh, bukan Cinta di Negeri Seberang apa? Cinta buat di Negeri Seberang. Ya betul aja sudah ya. Oke dah, untuk si Dayat, terima kasih sudah gabung di Penpet di penghujung temu kita. Kemudian ada siapa lagi berikutnya? Nur tadi udah request lagunya, mudah-mudahan liur baungannya cocok di liur aja lah. Misran yang lagi sudah bersimpun kerjaan, Amis, apa ini? Gara-gara banyu aja Bang inilah isiannya Misran. Nah, ya Mis, kudoakan mudah-mudahan kada nambah lagi banyunya. Ini kada tahu siapa nih, kada jelas aku akunnya ehem absen. Nah, oke deh, terima kasih. Kemudian ada siapa berikutnya lagi? Udah habis ya? Oke. Dan untuk yang ada di WA, ada siapa lagi nih sebelum kita pamit? Ian, Pian jangan bulik dulu, pemuda hujan. Oh iya, makasih infonya. Ya aku gak ada bulik dulu, aku sini aja dulu, di bawah dulu lantai satu. Dulu aku ambil kampung tengah dulu, itu suruh bos, bawa dulu lantai satu. Nah itu bos gitu tuh, kalau ada Mas Wayu, Mas Ari, bawa lantai satu. Ya, siap. Pokoknya kanyang bulik dah, oke. Dan siapa lagi nih? Bunda Yulin ada lagunya biasanya Bunda Yulin ngikut aja. Mudah-mudahan masih monitor lah. Oke, semua sahabat GRJ dimanapun berada, terima kasih banyak atas tensinya. Mudah-mudahan kita besok bisa ketemu lagi di hari Jumat. Terasa sudah hari Jumat ya. Cinta dari Seberang kita akan hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Dangdut Digoda. Oke deh, dari kawasan Kastubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari dan Puspita Raja Herbal mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi, gempa, gunung, meletus, air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Semua yang bernama hidup mati, itu kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus.

Kenapa amalan tikus itu suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi? Itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat. Itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur, mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri, keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba, ketek itu kasih pisang, dimakan. Berikan lagi, pegang. Berikan lagi, kakinya yang megang. Temannya diberikan, masih dirampas juga. Ketek. Serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat itu di akhirat nanti, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Boleh jadi setiap kita lalu akan dimintakan pertanggungan jawab. Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya. Saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya. Tiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah. Sebab ketika di dunia, ia memberikan perlindungan kepada orang banyak. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan, sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah.
bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada dua orang, alimnya sama, yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya, punya sense of crisis. Yang satu alim tapi pelo, yang satu alim tidak pelo, yang tidak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua, sah. Namanya kampung pelo. Aduh pak, ini dua orang alimnya sama, fasihnya sama, yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam? Sudah. Ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Salat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah dua rakaat. Qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Qobliyah. Sudah qobliyah? Sudah. Luruskan saf. Atur barisan yang lurus. Rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan saf. Lalu saf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. Wakil-wakil makmum. Sudah, sudah. Ayo imam pimpin sholat. Sepakati dulu kita mau sholat apa? Rekaatnya berapa? Surah yang mau dibaca apa? Pakai sujud tilawah apa tidak? Supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana, visinya apa, supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak lurah pemimpin di kelurahannya, Pak camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya, dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam, tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama,
kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas, itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda seru. Insya Allah mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation, kalian yang jadi pilot project, hey, remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid kuno. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran, kampungan. Ngaji, urusan akhirat. Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Mengalirlah narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, summon liven, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embek itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur, tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian, kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Karena itu kepada kalian saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hai anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam enggak bisa tidur. Kalau waktu remaja, waktu muda maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana? Lebih bagus makan roti betulan. Kalau perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Inilah golongan kedua yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Anak muda yang tekun ibadah.
Kalau orang tua tekun ibadah, pantas. Orang tua rajin ibadah, tidak istimewa. Masya Allah Pak, itu orang tahajudnya hebat, wirid yasinnya mantap, puasanya luar biasa, zikirnya mantap. Umurnya berapa? 70. Wajar. Lalarwi sanjo. Sudah larut senja. Kalau 70 masih jadi preman, kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta khayal, dia bisa salurkan di jalan Allah, itu amat disukai Allah, dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah subhanahu. Hadirin kaum muslimin di seluruh tanah air yang saya cintai, sekarang kita sampai kepada golongan ketiga yang nanti dinaungi Allah. Itu siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Masjid memang tempat melaksanakan sholat, tapi lebih dari itu dia adalah pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh berpisah. Sehingga ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha, rumahku di permukaan bumi adalah masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi, dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat, yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita? Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele.
Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis kudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis kudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis kudsi? Inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor di Purworejo,
Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati. Ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyujud. Ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha, rumahku di permukaan bumi adalah masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi, dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan, benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa, siapa yang kita bakar rumahnya, siapa yang kita sambiti dengan batu, siapa yang kita rugikan, padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele, padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas, kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa?
Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa.
ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah enggak jadi, azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang, ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah, yang ikhlas menangis kepada Allah, bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang enggak bisa dipesan? Istighosah pesanan, demo pesanan, 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan, soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka enggak jadi, sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa, binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan enggak mau panjang, mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini orang tua tengah malam nyusu, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Akibat pergaulan bebas, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Orang tua tengah malam. Hadirin, yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Orang yang bermoral dibujuk rayu oleh perempuan cantik, lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Umpama waktu puasa, saudara sholat zuhur, sebelum sholat saudara berwudu, ketika berkemur saudara korupsi, sedikit airnya saudara minum, jangankan polisi, teman wudhu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Orang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Orang yang punya kepedulian tinggi tetapi ikhlas menolong yatim, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur.
Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Afdalu ma qultuhu ana wa an-nabiyuna min qabli. La ilaha illallah.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan.

0: pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: GRC, non-stop dangdut and nyang.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang ambing fikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Bestie ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Bestie di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Bestie. Bestie 100% terbuat dari teh hitam. Bestie dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Bestie sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Bestie tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Bestie 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Bestie isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan

0: kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore
1: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore Diagre
1: Puspita Raja Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
2: Puspita Raja Herba, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624794, 08125624794.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal.
0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Ini Pak Nur yang ada di Wayabung ini, dokter.
6: Wayabung ini ya, Lampung ya.
5: Ya. Saya mau tanya, dok. Kalau kaki sering linu-linu, kemudian rasa sakitnya kelewat ini, sampai membengkak ini berhari-hari, itu namanya sakit apa ya, dok ya? Kemudian obatnya apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus diracik sendiri? Cukup sekian, terima kasih Pak Nur ya dari Wayabung, Lampung.
6: Pak Nur yang ada di Lampung ya, saya jawab langsung ya mas. Pak Nur, kenapa bisa bengkak? Kalau bengkak ini gangguan dari urat.
5: Ya,
6: ada gangguan dari urat. Kalau saraf, otot dia tidak menimbulkan gejala-gejala bengkak, tapi pincang dan tidak kuat menahan beban berat badan gitu
5: berat
6: ya.
5: Badannya,
6: nah, ini adalah gangguan pada saraf. Tapi kalau urat pasti bengkak karena letak urat itu ada di bawah kulit. Maka kalau itu bermasalah pasti dia akan bengkak gitu ya. Gejala-gejala ini biasanya yang mengganggu adalah purin, artinya penderita asam urat. Maka kalau asam urat kita usir aja kelebihan purin kan ya. Kita usir aja purin supaya keluar dari dalam tubuh. Karena itu sudah lebih gitu ya. Tapi senyawa purin juga dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh gitu ya.
5: Gitu, betul,
6: ya,
5: betul,
6: sangat dibutuhkan, okay. Tapi jangan berlebih. Maka bagaimana cara mengusirnya? Paling gampang Pak Nur, kalau di Jawa ada namanya bunga kates grandel atau kates lanang, orang bilang gitu ya. Bunga kates grandel atau kates lanang itu ambil secukupnya saja.
5: Bunganya ya?
6: Bunganya.
5: Oke. Okay.
6: Dikasih bawang putih satu. Bawang putih dianjurkan dulu, kemudian direbus, minum airnya, itulah obatnya untuk memperbaiki urat. Kalau ini urat, urat ya, bukan saraf. Okay. Tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula gitu ya. Jadi memang agak pahit-pahit, tapi pahitnya menyembuhkan gitu ya.
5: Betul.
6: Begitu ya Pak Nur ya.
5: Asam urat gitu ya.
6: Asam urat.
5: Dokter Hasan Sabilah, suami saya sudah minum Planatur.
6: Iya.
5: Untuk pemulihan stroke. Karena saya juga tensinya tinggi, saya ikut minum juga. Sudah 3 hari ini lamanya sekarang bawaannya mual-mual. Saya juga suami sudah enggak pusing-pusing lagi. Apa karena reaksi obat jadi mual-mual ini ya, dok ya? Nah, oh iya, ini awal minum air kencing saya warnanya merah kehitaman. Sekarang sudah enggak lagi. Terima kasih, ini dari Ibu Jumatun di Lampung juga nih, Pak.
6: Oh iya. Oke. Ibu gitu ya. Jadi kalau memang Planatur memang dia spesialnya untuk menurunkan kolesterol ya. Okay. Terus bisa memulihkan mereka yang sedang menderita stroke ya, yeah. Bu ya.
5: Oke. Okay.
6: Nah, kalau memang ibu sudah mulai baikan, kenapa sih harus diteruskan? Kalau saya sih, sudah habis satu botol ya sudah gitu ya.
5: Sudah, ya.
6: Okay. Maka untuk memperbaiki stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Hmm. Maka pecahnya pembuluh darah itu butuh senyawa-senyawa yang ada hubungannya dengan cairan kental ini seperti daun kaca piring. Kalau kita peras seperti minyak ngelengo gitu ya. Hmm. Jadi kalau masih waktu anak-anak gitu, kalau dia masak-masakan minyaknya udah pakai itu dia ya, diperas ya, keluar kental gitu. Daun kaca piring kalau kita ambil kentalannya ya, terus kemudian kita rebus, kemudian diminum, dia bisa menutup pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah biji durian. Nah, biji durian itu kalau kita pecah, kita rebus, maka dia keluar kentalannya. Kalau ini kita rebus dulu, baru dia keluar kentalannya gitu ya. Maka kentalannya akan larut di dalam air, airnya diminum, maka ini bisa untuk obat orang yang stroke gitu ya.
5: Gitu ya, ya oke, nah, oke.
6: Sangat mudah sebenarnya itu ya. Nah, ternyata daun yang mengeluarkan cairan kental ini bermanfaat bagi penderita stroke. Gitu ya. Jadi ibu coba aja daun randu, peras daun randu, kok kental. Nah, ini berarti bisa gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Setiap daun yang mengeluarkan cairan kental ini bisa untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah.
5: Lidah buaya?
6: Bisa, gitu betul.
5: Ya. Camcau atau apa ya itu ya?
6: Oh, kalau camcau enggak bisa. Dia gitu penurun ya. Tensi.
5: Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Hasan. Yang akan kutanyakan adalah mengembunkan air putih dengan botol hijau yang jadi mengandung oksigen dulu, Dok.
6: Iya, iya, iya.
5: Manfaatnya apa dengan kesehatan? Terima kasih dari Ibu Rusulisto.
6: Ibu, itu sangat bermanfaat, Bu, ya.
5: Iya.
6: Jadi saya kasih tahu, Bu, ya. Kalau Ibu mengembunkan air matang, gitu ya, yang Ibu rebus, bukan air mineral, Bu, ya.
5: Iya.
6: Jadi air matang yang Ibu rebus, air sumur, kemudian Ibu masukkan di botol yang hijau, kemudian diembunkan, pagi-pagi diminum. Manfaatnya apa sih itu? Nah, manusia tanpa oksigen mati.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena jantung butuh oksigen, mata, kulit, gigi, tulang dan sebagainya, dia membutuhkan oksigen, termasuk rambut membutuhkan oksigen.
5: Ya.
6: Jadi itu komplit, Bu. Jadi kalau ibu cukup oksigen, maka ibu tidak akan sakit dan kulitnya semakin kencang. Nah, gitu ya. Terus cara yang termudah, Ibu, sebenarnya kalau ibu mau keluar di pagi hari jam 6 gitu ya, di jam 6 antara hawa pagi dengan embun yang bersatu, maka pertemuan antara hawa pagi dengan embun ini adalah oksigen yang dihirup oleh manusia. Ini oksigen yang terbaik di jam 6 gitu.
5: Oh,
6: ya.
5: Gitu, ya.
6: Kita menghirup ke maka kalau kita pagi keluar jangan pakai jaket, Ibu.
5: Ya gitu ya.
6: Nah, kita lepas aja biar dia diserap oleh pori-pori,
5: gitu.
6: Diserap oleh kulit muka, maka ibu nanti akan kencang dengan sendirinya.
5: Oh, nah, cantik ini. Kembali.
6: Cantik ini. Kembali.
5: Asik.
6: Ini itu cara termudah.
5: Bisa juga untuk sambil berjemur gitu bisa ya, Dok ya?
6: Bisa. Okay. Jadi sambil kita menyapu halaman gitu. Boleh. Ibu sambil melakukan kegiatan boleh.
5: Pagi boleh.
6: Tapi di pagi hari, Bu ya.
5: Okay.
6: Jam 7 dia sudah hilang, Bu.
5: Oh gitu. Nah, batasannya jam 7 sudah hilang.
6: Jam 7 sudah hilang.
5: Oh, gitu.
6: Yang paling tepat itu di jam 6 gitu ya.
5: Oh, gitu ya.
6: Jadi setengah 6 kita mulai, kita menghirup setengah jam itu sudah bagus. Botol hijau dia dapat merubah antara air antara air dengan embun yang masuk. Karena dia di botol yang hijau, dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya.
5: Oh,
6: nah
5: gitu.
6: Ini hasil penelitian kami ya. Kemudian di botol putih tidak, di botol merah tidak. Kenapa di botol hijau pertemuan antara air dengan embun ini akan merubah menjadi oksigen.
5: Nah. Wow. Ya. Oke. Kendi pun boleh ya.
6: Kalau kendi enggak, tidak mengeluarkan oksigen, cuma airnya anyep
5: ya, gitu ya. Penak ning weteng.
6: Nah, betul.
5: Okay.
6: Tapi betul juga, Mas. Air yang kita minum pagi hari itu bisa mengobati mereka yang sakit mah.
5: Oh, gitu ya?
6: Iya.
5: Hanya minum air enak, yang dimaksud
6: betul,
5: tadi ya.
6: Anyep ning weteng itu betul.
5: Okay.
6: Bisa memperbaiki mereka yang menderita mah, gitu ya. Cuma biasanya mereka yang tidak terbiasa pasti akan mual-mual. Di pertama dua kali akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka lambung akan menjadi sehat. Nah, cukupnya gitu ya, oksigen pada lambung, maka lambung pencernaan akan menjadi sehat. Ini poin.
5: Gitu karena ya.
6: Kalau pencernaan itu sehat, pankreas menjadi sehat, usus 12 jari menjadi sehat, limpa menjadi sehat, maka tidak ada lagi orang penyakit diabetes. Tuh. Kalau sudah cukup oksigen gitu ya. Ya. Okay, itu okay. Dari lambung gitu ya.
5: Sebentar, Dok. Saya pernah menemui juga seorang bapak ini kalau setiap harinya itu perbanyak tidak makan nasi, tapi mereka atau bapak itu makan telur rebus. Apakah ini juga sangat membantu dengan apa namanya lambung dan seterusnya ini, Dok?
6: Telur rebus.
5: Telur rebus. Dia hanya makan telur rebus saja ini.
6: Iya. Nah, kalau telur rebus sih tidak ada hubungannya ya.
5: Tidak ada ya.
6: Kalau saya lihat dari senyawanya, telur rebus itu di situ ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada beta karotin gitu ya. Ada vitamin B12 di telur. Nah, berarti semua vitamin-vitamin ini tadi tidak ada hubungannya dengan lambung.
5: Oh, gitu. Iya. Karena dia mengkonsumsi hanya misalnya bepergian kemana gitu kan.
6: Ya.
5: Itu sangunin godok itu, Dok.
6: Oh, mungkin dia penderita diabetes ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya, penderita diabetes takut dengan nasi mungkin ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya.
5: Cukup dengan telur rebus itu ya.
6: Betul.
5: Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dengan Dr. Hasan Sabila. Oke, kita buka dulu.
7: Saya Bapak Sukiat di Jogja.
5: Silakan Bapak Sukiat.
7: Mengenai mata, Dokter.
6: Iya.
7: Mata saya ini yang kanan, itu kalau ditutup mata yang kiri, yang kanan itu kabur untuk baca ya nggak jelas. Kalau tutup yang kanan, yang kiri itu bisa baca tapi tidak sepenuhnya. Usia saya sudah 75.
5: Bapak Sukiat.
7: Yang satu, ini bukan yang satu, Dokter. Yang kedua, mengenai anak saya itu perempuan terlalu gemuk. Untuk menurunkan berat badan,
5: obesitas.
7: Apa obatnya, Dokter? Minta obat yang sudah jadi.
5: Obat yang sudah jadi. Oke, nanti didengarkan dulu Bapak ya. Dua pertanyaan, Dok, silakan.
6: Saya jawab yang obesitas dulu ya. Jadi untuk mengurangi obesitas, jadi Bapak ini sampaikan kepada anak ya. Gedang kepok kuning, pisang kepok kuning ya. Ambil 3 biji yang matang.
5: Gedang kepok kuning 3 biji, oke.
6: Kemudian di jus pagi hari ya, Bapak ya. Di jus kasih air, kasih madu. Setiap pagi konsumsinya itu tanpa nasi.
5: Wah, enak ini, Dok.
6: Ya enak sebenarnya. Ini kenyang nanti, Pak.
5: Oh, gitu.
6: Maka senyawa tadi, Bapak, dia dapat mengikat kelebihan gula, kelebihan lemak, kemudian dibuang melalui BAB. Itu kelebihan kepok kuning. Nah, ini, Pak ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan resep diet gitu.
5: Oh, gitu.
6: Ya. Ini dibiasakan Bapak. Hari pertama mungkin dia masih terpikir, waduh hari ini kok aku belum sarapan ya. Padahal sudah sarapan pisang 3 gitu ya. Nah, dianggap ini belum sarapan karena yang diingat-ingat nasi gitu.
5: Nasi
6: ya.
5: Aja.
6: Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka si anak itu secara otomatis dia akan kurus gitu ya.
5: Gitu. Dan merasa dengan pisang itu cukup gitu.
6: Cukup ya.
5: Dengan sarapan gitu.
6: Saya ingatkan juga bagi mereka yang diet, janganlah dia membuat setiap pagi jeruk nipis diperas gitu ya. Kemudian diminum ya. Ini akan membahayakan pada usus halus. Menipisnya usus halus, maka virus akan mudah tumbuh. Akan kanker akan mudah tumbuh. Jangan dibiasakan. Memang dia bisa kurus, tapi usus menjadi bermasalah.
5: Ini
6: teori yang keliru. Yang benar adalah orang gemuk kelebihan lemak, orang gemuk kelebihan karbohidrat, dan orang gemuk kelebihan gula. Ikat gula itu dibuang melalui BAB, selesai. Pakai apa? Pakai kepok kuning.
5: Kepok kuning
6: gitu,
5: tadi ya
6: Bapak ya. Masalah mata tadi Bapak, Bapak hanya kurang vitamin mata, Pak. Jadi vitamin mata itu, mata membutuhkan protein, mata membutuhkan lemak, mata membutuhkan oksigen, mata membutuhkan vitamin B12, dan mata membutuhkan beta karotin. Nah, Bapak ya, Vitamin mata itu sudah ada produknya namanya A2. Kayak akan vitamin A dan beta karotin, maka dinamakan A2 ya.
5: Okay.
6: Nah, ini untuk mata Bapak ya. Jadi tinggal Bapak beli namanya A2 itu untuk vitamin mata.
5: Oke. Untuk Bapak Sukiat, bahwa untuk masalah mata bisa langsung untuk membeli namanya A2 ya. Silakan. Kegemaran tapi obesitas tadi dengan pisang kepok ya.
6: Kepok kuning.
5: Kepok kuning ya. Ini
6: di jus.
5: Di jus.
6: Oh gitu.
5: Di
6: jus satu gelas air gitu ya. Kasih madu.
5: Kasih madu. Wah, enak ini.
6: Enak sebenarnya ya.
5: Enak ini. Oke. Iya iya. Ini para obesitas tinggi ini mudah-mudahan bisa untuk solusi ini, solusi diet tadi itu yang ingin kurus gitu dengan mengkonsumsi tadi ya kepok kuning gitu ya.
6: Betul.
0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata,

0: saja.
1: Fans Hasan Sabilah, sudah tahu bukan? Untuk menghilangkan kaki kebas, tangan kebas, pipi kebas, disebut juga penyakitnya adalah mati rasa. Produknya bernama Yosik Puspita Raja. Persembahan dari dokter herbal dan formulator herbal Puspita Raja.
2: Puspita Raja.

0: Oke, halo.
1: Dari Jumim.
0: Ibu Jumim, silakan. Oh, iya, Ibu.
1: Mau nanya Pak Hasan.
2: Iya, silakan Ibu.
1: Yang tadi itu sakit lambung itu obatnya apa, Pak?
2: Oh, daun pace, kunyit sama daun waru.
0: Oh, daun waru, Bu.
1: Oh, iya, dikasih gula toh, Pak?
2: Oh, gula.
0: Kasih gula enggak?
2: Boleh, boleh. Gula Jawa ya, Bu, ya.
1: Oh, iya. Yang kedua yang apa tuh? Yang kemarin itu
2: oh, yang batuk. Yang batuk itu ada putri malu, daun putri malu.
1: Iya.
2: Kunyit.
1: Iya.
2: Kencur.
1: Iya.
2: Kasih bawang sedikit ya, sama kulit jeruk nipis, kulitnya ya.
0: Kulitnya.
1: Oh, iya.
0: Oh gitu ya. Bukan ini, tapi kulitnya ya.
2: Ya, kulitnya.
0: Itu tuh, Dok.
1: Ya, kulit sekali kemana ya?
2: Oh. Daun putri malu banyak sekali.
0: Banyak. Ibu. Jangan malu-malu, itu banyak putri yang malu di tempat saya itu. Banyak, Bu, ini banyak di sawah-sawah biasanya atau di pekarang-pekarang itu banyak putri malu, Bu.
2: Betul.
0: Mungkin Ibu belum tahu yang mana putri malu itu, Bu, mungkin.
2: Iya.
0: Itu ya kalau disentuh terus
2: mingkup
0: itu loh.
2: Ah, iya.
1: Saya
0: tulang netra. Oh, gitu ya. Ya. Oke, ya, ya. Itu bisa nanti dibantu, Ibu, untuk putri malunya ya.
2: Tapi itu tumbuh di mana-mana, Bu, tumbuhan liar ya. Hampir setiap pinggiran sawah, pinggiran rumah ada.
0: Kalau lebih dalam rirendet, bis kucing.
2: Bis kucing. Ya.
0: Kalau orang Jawa itu ngarani bis kucing itu.
2: Bis kucing ya.
0: Iya, bis kucing gitu. Kalau disentuh terus dia mingkup itu.
1: Terima kasih
0: sama-sama juga. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Pak Hasan, ini Rihantoro di Janti. Mau tanya nih, bagaimana mengatasi rambut rontok dan herbalnya apa ini ya? Oke.
2: Iya. Dulu penelitian saya tentang rambut rontok ini hampir sukses ya.
0: Gitu ya.
2: Akan tetapi bahan-bahannya terlalu sulit
0: terlalu
2: ini
0: susah
2: ya. Sehingga kalau ini saya paksakan untuk diproduksi, maka ini tidak mungkin akan sukses saya di karena bahannya satu contoh gitu ya. Biji duku, padahal duku musiman gitu ya.
0: Biji duku ya.
2: Biji rambutan. Terus kemudian kemiri. Nah, tiga ini sebenarnya adalah unsur pokok. Jadi kalau Mas mau buat gitu ya, ini disangrai, dibuat kopi kemudian diminum.
0: Oh, di kopi itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya. Kemiri, rambutan, biji duku.
2: Biji duku.
0: Oke. Yap. Ini, Dok, manfaat beton itu ada enggak sih, Dok?
2: Beton nangka
0: itu, beton nangka itu loh.
2: Kalau beton nangka ya saya belum meneliti ke beton nangka, tapi yang sudah itu biji durian, terus kemudian biji
0: kan
2: salak gitu ya.
0: Ada biji durian, ada biji salak gitu loh.
2: Tapi hampir sama-sama saja saya pikir ya. Yang biji-bijian tuh pasti di dalamnya ada kalium, ada karbohidrat, protein gitu ya.
0: Karena
2: hampir
0: kemarin,
2: sama-sama aja.
0: Karena kemarin saya itu makan biji
2: beton ya.
0: Beton itu. Enak itu.
2: Terus larinya cepat gitu ya.
0: Iya, itu dia. Enak gitu, Dok. Jangan-jangan ini ada untuk obat juga ini. Makanya saya habiskan itu, Dok. Banyak sekali. Oke, gitu ya Bapak ya. Untuk pertanyaannya tadi dengan biji duku, kemudian biji rambutan, kemudian juga kemiri. Ini disangrai ya, Dok ya?
2: Disangrai.
0: Kayak kopi itu kemudian diminum.
2: Iya betul, diminum.
0: Ya.
2: Seperti kopi ya.
0: Betul. Kemudian Bapak Dr. Hasan Sabila, saya Pak Roro di Yukum Jaya Lampung ini, Lampung Tengah ini. Mau tanya Pak, saya sudah minum obat Yosik untuk kibas.
2: Kaki kebas.
0: Untuk kaki kebas.
2: Yeah.
0: Tapi kok malah susah buang BAB ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kenapa ya dokter ya? Saya sudah minum satu botol. Kira-kira untuk lancar buang BAB apa obatnya gitu.
2: Jadi Bapak sebenarnya itu benar Bapak ya. Jadi gini Bapak, saya kupas secara ilmiah ya Pak ya. Yosik itu untuk menyembuhkan pada gangguan otot. Yang bermasalah pada tulang panggul.
0: Tulang
2: panggul adalah tulang yang menyangga usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar ini kalau terganggu tulang panggulnya, secara otomatis si penderita akan kesulitan BAB. Yang berarti kalau memperbaiki tulang panggul, mengisi banyaknya vitamin-vitamin yang ada di dalam yosik itu, berarti Bapak akan kembali BAB-nya menjadi lancar. Yang berarti Bapak belum sembuh total, maka BAB-nya sulit. Ini diteruskan untuk mengkonsumsi yosik. Maka kalau yosik ini menumbuhkan vitamin di dalam metabolisme, terutama pada organ panggul, maka Bapak BAB-nya menjadi lancar. Karena itulah tugas tulang panggul. Gangguan tulang panggul membuat pada pinggang ke bawah, ya pinggang sampai ke kaki, ini adalah sakitnya luar biasa. Bahkan dia terjadi geringgingan, kesemutan pada ujung telapak kaki kebas. Nah ini tanda-tanda gangguan tulang panggul. Kalau sudah kaki sudah masuk ke kebas, pasti BAB sulit. Itu dipastikan. Nah bedanya dengan saraf kejepit, ini saya jelaskan sekali lagi, bedanya dengan saraf kejepit, saraf kejepit tidak muncul rasa kebas, tapi rasa panasnya seperti api gitu ya. Pada lokasi yang terjepit, linu panas itu rasanya luar biasa, tapi tidak kebas karena dia tidak mengganggu tulang gitu. Itu yang saraf kejepit. Tapi kalau ini gangguan tulang panggul, maka setiap gangguan tulang yang tulang yang mendesak otot dan otot mengganggu saraf, pasti rasanya menjadi kebas. Maka obatnya satu-satunya hanya yosik. Jadi Bapak jangan menyerah. Yosik selesai satu, lanjutkan yang kedua. Itu ya, sudah benar.
0: Halo.
3: Nama dokter Pak Hasan.
2: Dari Palembang.
3: Umur 59 dok. Saya maaf ngomong, dari kecil sampai umur 59 belum pernah kerja berat.
0: Oh gitu.
3: Belum pernah kerja berat.
0: Iya. Manja orangnya ya.
3: Akhir-akhir ini usaha saya bangkrut. Jadi kerja berat. Kalau jongkok itu berdiri susah sekali dok untuk berdiri.
0: Dari jongkok
2: berdiri.
3: Jengkol itu rasanya kalau ditekuk. Sujud misalnya, rokok gitu kan.
0: Betul.
3: Berdiri itu rasanya
2: berat sekali.
3: Sekali badan itu.
2: Iya.
0: Oke.
3: Semua lutut itu dok.
2: Iya.
3: Tapi nggak bengkak gitu. Nah, itu aja dok. Terima kasih. Yes,
2: jadi saudara saya yang ada di Palembang juga ada yang di Lampung gitu. Nah kalau kasusnya sama seperti ini ya, saudara-saudara saya. Ini adalah kasus penurunan massa tulang. Nah ini penurunan massa tulang. Penurunan massa tulang yang turun apa saja? Kalsium, vitamin B12, vitamin B1. Nah ini penurunan. Kalau ini kita biarkan seperti Bapak tadi, kita mau ruku aja sulit. Apa kalau kita sedang sujud. Mau berdiri itu berat sekali, gitu ya. Dia kalau sholat biasanya milih dekat tembok supaya bisa untuk pegangan. Ini tanda-tanda penurunan massa tulang, penurunan massa otot. Kalau kita ingin meningkatkan ini, nah ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Ambillah bawang putih satu, kemudian ambil juga daun mandingan atau daun lamtoro satu genggam, ya. Kemudian ambil lagi labu air. Labu air itu bisa kita browsing di internet, gimana sih labu air itu dah. Itu ambil labu air sebanyak 10 cm karena dia panjang banget. Kita ambil 10 cm aja. Kemudian kita parut dulu. Hasil parutan kita masukkan di rebusan. Udah itu direbus, Pak. Bapak akan terisi semuanya vitamin-vitamin tersebut, termasuk kalsium. Nah, ini ya Bapak ya. Nah, caranya seperti itu. Karena ini adalah menurunnya massa tulang gitu. Memang ini bukan asam urat, bukan.
0: Bukan ya.
2: Ini bukan golongan saraf kejepit gitu ya.
0: Ini banyak sekali untuk saya sering menemukan ini masalah yang seperti ini, dok.
2: Iya.
0: Jadi oke lah, mungkin pemirsa yang bukan hanya di Palembang, mungkin di Jogja dan mungkin dimanapun mengalami hal tersebut, ini adalah solusi yang tepat. bawang putih, kemudian daun mandingan, labu air, kemudian semua diparut dan direbus dan diminum ya.
2: Betul.
0: Kemudian ada pertanyaan lagi, selamat pagi Pak Hasan. Saya batuk sudah lama dok. Saya coba dengan racik dan lanjut konsumsi Binex.
2: Oh iya.
0: Sudah jalan 17 hari. Perubahannya sudah bisa tidur siang dan malam.
2: Ya syukurlah.
0: Yang sebelumnya sulit tidur. Ini mau tanya, gimana biar cepat sembuh batuk saya dok? Dan rasa sesak masih ada, sedikit masih ada. Mohon penjelasannya. Iya. Kalau meracik, apa saja racikannya? Terima kasih untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung juga ini, selamat pagi.
2: Mudah-mudahan tadi sudah mendengar Bapak Kuslan ya. Kita ada daun putri malu, ada kencur. Ya.
0: Iya.
2: Daun putri malu ambil secukupnya, kencurnya 3, kunyitnya 3, bawang putih 3 gitu ya. Nah terus ditambahi dengan kulit jeruk nipis.
0: Oke.
2: 3 juga.
0: Kulitnya.
2: 3 jeruk nipis kemudian dipotong-potong, buang isinya, ambil kulitnya. Direbus Bapak.
0: Gitu ya. Justru isinya malah dibuang untuk jeruk ini ya.
2: Betul ya.
0: Ambil kulitnya ya.
2: Isinya nanti bisa diantar
0: kalau
2: ke Mas Dana.
0: Kalau Jawa itu ada serung.
2: Serung itu apa tuh?
0: Ya kalau ada daun apa daun kulit jeruk tadi. Kalau di apa namanya ditekan gitu kan keluar apa namanya?
2: Oh, nah itu senyawa aciri itu namanya.
0: Nah itu kalau orang Jawa bilang serung.
2: Serung ya itu ya. Jadi bau aromanya ya, gitu.
0: Betul.
2: Ya. Itu kalau kena mata dia perih sekali.
0: Perih sekali itu dan rasanya pahit luar biasa itu.
2: Tapi itu untuk membunuh kuman gitu. Makanya kalau itu direbus dia akan keluar gitu.
0: Gitu. Ya
2: serung ya namanya.
0: Serung ya.
2: Serung.
0: Ya. Kalau dikasih mata kan pedes gitu juga.
2: Pedes sekali.
0: Nah
2: ya.
0: Itu. Kalau isinya sih enak aja, mau aku nih. Oke. Terima kasih begitu untuk Bapak Kuslan ya di Lampung ya Pak ya. Oke, kemudian yang mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada Pak siapa ini ya? Oh, Pak Narto ada di Lampung juga ini. Saya sakit hernia. Dulu sudah operasi tapi sekarang kambuh kembali. Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa aku meracik sendiri. Terima kasih ini untuk Bapak Narto ya dari Lampung ini.
2: Iya.
0: Jadi pernah sakit hernia ini, dokter.
2: Iya, jadi kalau hernia itu digolongkan menjadi penyakitnya adalah tumor ya.
0: Oh gitu.
2: Hernia dengan tumor sama gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi
0: hernia itu tumor.
2: Iya, jadi dia kalau dipotong dia muncul lagi, dipotong muncul lagi gitu.
0: Tumbuh lagi gitu ya.
2: Karena akarnya tertinggal di dalam darah gitu ya.
0: Gitu.
2: Jadi ini tidak bisa akan dipotong begitu saja. Sebenarnya dipotong ini adalah mengelabui mata gitu ya. Dia rata pada permukaannya, aku sembuh. Padahal cuma diratakan pada permukaannya, dia akan gitu. Muncul kembali.
0: Terus kembali gitu.
2: Ya, gitu.
0: Makanya ini juga seperti ini.
2: Ya.
0: Karena dia pernah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Ya, ini dok, gimana mengatasi?
2: Nah,
0: dok?
2: Cara mengatasinya yang bisa membunuh akar-akar sel liar di dalam darah. Ya, daun kamboja 3 lembar.
0: Daun kamboja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus kemudian daun waru lengis, itu waru yang ukuran daunnya kecil, batangnya merah.
0: Waru
2: itu,
0: lengis.
2: Nah, itu ambil 5 lembar.
0: 5 lembar.
2: Ambil bawang bombay separuh.
0: Bawang bombay separuh ya.
2: Iya, bawang bombay separuh. Dan ambil lagi daun sirih hijau sebanyak 4 lembar.
0: Daun sirih hijau.
2: Nah, direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2. Diminum pagi dan sore. Terus ini dilakukan sampai itu kempes.
0: Gitu ya.
2: Sampai itu mati gitu akarnya. Nah, misalnya matinya sudah 15 hari ya kita berhenti di 15 hari gitu ya Bapak ya.
0: Oke.
2: Nah, selama mengkonsumsi ini, Bapak jangan memperkaya lemak dia malah mempersubur kalau bapak memperkaya lemak seperti santan, sop, soto dan sebagainya.
0: Soto dan
2: sebagainya. Ya, itu dia memperkaya, dia mempersubur gitu ya.
0: Favorit ini soto ini untuk anu lemak ya.
2: Iya.
0: Oke, ya. Itu untuk pertanyaan yang sudah dijawab untuk Bapak Narto ya, yang dari Lampung. Dengan siapa Bapak?
2: Halo.
4: Akbar Rohmanto.
0: Akbar Rohmanto. Di mana?
4: Panjangerja Pundong.
0: Di Pundong.
2: Pundong Bantul ya.
0: Ya betul. Ah.
4: Saya mempunyai gejala asma. Siap saya obati.
2: Iya.
4: Kemudian sembuh. Dan
0: kambuh lagi.
4: Sebulan sekali kambuh lagi.
0: Oke. Okay. Okay. Asma. Oke, okay. Intinya asma ya Pak Akbar ya.
4: Ya.
0: Oke, okay. Di Pundong Bantul. Terima kasih untuk Pak Akbar yang di Pundong Bantul. Ini keluhannya adalah asma ini. Asma nih dok ya.
2: Iya. Oke. Okay. Nah, ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, kita bantu gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi ini sudah terlalu banyak obat kimia. Jadi begitu dia minum sembuh, kemudian kambuh lagi.
0: Kambuh lagi gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kimia
2: ini ya. Okay. Siapkan catatannya Pak Akbar ya.
0: Iya. Oke. Okay. Untuk asma. Iya.
2: Untuk asma. Mm-mm. Kemudian ambil daun turi.
0: Oh iya.
2: Yang kembangnya merah.
0: Oh, yang kembangnya merah, bukan yang putih. Oke, okay, daun turi.
2: Daun turi kembang merah. Jadi ambil satu genggam ya kira-kira ya. Ini kita gabungkan dengan daun putri malu. Secukupnya juga. Ya. Terus ketumbar 20 biji.
0: Ketumbar.
2: Ya. Yeah. Terus ambil lagi kulit jeruk nipis sebanyak 3 jeruk, buang isinya, ambil kulitnya kemudian direbus. Jadilah ini obat asma.
0: Gitu ya.
2: Gitu ya, Bapak ya.
0: Oke, okay. Semua bisa didapat ini. Jadi bisa untuk Pak Akbar ini daun ya,
2: daun turi.
0: Turi ya.
2: Ya.
0: Daun turi yang kembang merah ini.
2: Kembang merah.
0: Kemudian putri malu, kemudian ketumbar 20 biji, kemudian juga kulit jeruk.
2: Iya,
0: jeruk nipis ini ya.
2: Iya.
0: Semua direbus ya.
2: Betul.
0: Oke, ini bisa untuk obat asma.
2: Iya. Kalau ini terlalu susuk napasnya, maka kita butuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada senyawa potasiumnya. Itu berarti ada di rambut jagung, Bapak ya.
0: Oh, gitu.
2: Nah, rambut jagung ini bisa mengobati asma karena ada kandungan potasiumnya. Ini luar biasa kalau rambut jagung gitu ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Nah,
0: tadi bisa ditambahkan ini ya.
2: Bisa ditambahkan,
0: betul. Biasanya sudah disampaikan tadi, kemudian tambahnya adalah rambut jagung.
2: Rambut gitu jagung, ya. Iya.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: Saya bingung dan penasaran penyakit epilepsi.
5: Epilepsi itu adalah penyakit di mana otot selalu kejang, tegang, dan mengeras. Menurut dokter herbal Hasan Sabilah, epilepsi disebabkan oleh kurangnya di dalam metabolisme vitamin B1, vitamin B6, B12, oksigen, protein, dan potasium. Semua itu menurut beliau bisa diatasi dengan produk G1000 Puspita Raja Herbal. Sahabat-sahabatku, fans Hasan Sabilah, epilepsi digambarkan sebagai orang yang pingsan, mengeluarkan busa di mulutnya, dan kejang. Tetapi kejang otot pada kaki, pinggang, leher, dan tangan yang terjadi berulang-ulang kali dalam jangka panjang. Hal ini disebut epilepsi. Bagi mereka yang pingsan, vertigo, hilang keseimbangan badan, pusing-pusing berkepanjangan, produknya adalah G1000.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Tahu kan, di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya, mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Saya, Dr. Andus Hasan Sabilah, menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu. Labu kuning atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Menurut saya, uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah. Puspita Raja Herbal.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: MED-9 itu apa ya?
8: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
5: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
7: Puspita Raja Herbal.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi

0: siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat, Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan

0: silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
4: MED-9 itu apa ya?
5: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
3: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED-9.
6: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
7: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
8: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74
8: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
9: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
10: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
11: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: You are listening

0: Maya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk.

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED-9 itu apa ya?
2: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: You are listening 100%

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lah aku salah. Aku ngakoni lah aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe Put.
1: Kowe sadar kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang sama.

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Bako.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal.
5: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: plosannya sudah.
1: Oh, plosan. Oke, baik. Luar biasa.
0: Kita goyang lagi.
1: Parkir oke, lagu Palestina nanti.
0: Palestina.
1: Kalau Palestina di duet gak enak.
0: Kalau ini bukan Palestina, Bang. Palestina. Ya.
1: Oke, ini sebuah lagu permintaan dari Abang dan Umik.
0: Ya.
1: Kita duet bersama.

0: Tahan. Oke. Okay. Tahan apa lepas?
1: Iya, kata mau ngantuk.
0: Tahan apa lepas? Oh, lepas. Kok tumben? Lah ini Jawa Timur disuruh nahan.
1: Iya.
0: Kalau di sini kok disuruh lepas, kenapa?
1: Terima kasih atas bunga.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
3: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan? Badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: GRC, nonstop dangdut enak.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah.

0: kg dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Jogja 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRJ, Nonstop Dangdut and Now.

0: Al-Quran Surat An-Nahl ayat pertama sampai ayat 35.
1: Bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan alam semesta, kepastian hari kiamat dan kebenaran wahyu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Hari kiamat pasti datang, dan azab Allah pasti menimpa kalian, wahai orang-orang kafir. Maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan

Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, peringatkanlah hamba-hambaku bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Alam itu merupakan suatu kesatuan yang membuktikan kekuasaan Maha Pencipta.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, yaitu agar menjadi bukti keagungan penciptanya, dan bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba setelah dewasa dan kuat, ia menjadi pembantah yang nyata.

dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat yang lain untuk kalian, dan sebagiannya kalian makan.

Dan kalian memperoleh pemandangan yang indah padanya ketika kalian mengiringi kembali ke kandang dan ketika melepaskannya ke tempat penggembalaan.

0: الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
1: Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagol, yaitu peranakan kuda dengan keledai dan keledai, agar kalian tunggangi dan menjadi perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, yaitu Islam. Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, yaitu setiap jalan selain Islam. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menunjuki kalian semuanya kepada jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Padanya kalian menggembalakan ternak kalian.

Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan dia mempertundukkan untuk kalian malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang dipertundukkan pula untuk kalian dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengerti.

Dan dia mempertundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kalian di bumi ini, berupa hewan-hewan, buah-buahan, dan yang lainnya dengan berbagai jenis warna dan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang mempertundukkan lautan untuk kalian, agar kalian dapat memakan darinya ikan laut yang segar, dan kalian mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai, seperti mutiara dan intan, dan kalian melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kalian mencari rizki dari karunia-Nya, agar kalian bersyukur atas limpahan nikmat-Nya.

Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, agar bumi itu tidak berkoncang bersama kalian. Dan dia menciptakan pula sungai-sungai dan jalan-jalan agar kalian mendapat petunjuk untuk sampai ke tempat-tempat yang kalian tuju.

0: Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan sebagai pedoman menumpuh arah di siang hari. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk arah di malam hari.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan segala macam tersebut sama dengan Tuhan-Tuhan palsu yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran sehingga kalian beribadah hanya kepada Allah semata?

Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri diciptakan orang.

0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan juga tidak mengetahui kapankah para penyembahnya akan dibangkitkan oleh Allah. Ketakaburan menjadi seseorang ingkar kepada kebenaran.
1: Ilahukum ilahun wahid.

Sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sombong untuk menerima kebenaran.

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.

Dan apabila orang-orang yang musyrik itu ditanya, apakah yang telah diturunkan Rabb kalian? Mereka menjawab, dongeng orang-orang terdahulu.

Kedustaan mereka itu berakibat mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Orang yang berbuat makar pasti mengalami kehancuran.

Sesungguhnya orang-orang kafir sebelum mereka telah mengadakan makar terhadap para rasul. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan datanglah azab itu kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah akan menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah para sekutuku itu yang karena membelanya kalian selalu memusuhi para nabi dan orang-orang mukmin? Berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir.

Yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran, lalu mereka menyerah diri terhadap ketetapan Allah pada saat melihat kematian, seraya berkata, "Kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kemaksiatan pun." Malaikat menjawab, "Engkau berdusta. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kalian kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan jika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan dan petunjuk. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, yaitu kemenangan di dunia dan rizki yang lapang. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi mereka dan lebih agung dari apa yang mereka terima di dunia. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa.

Yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat, sementara hati mereka suci dari kekufuran. Malaikat berkata kepada mereka, "Salamun alaikum, selamat sejahtera bagi kalian. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan keimanan dan amal soleh yang kalian lakukan." Orang yang binasa karena perbuatannya sendiri.

Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain datangnya para malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka dalam keadaan kufur, atau datangnya perintah Rabbmu berupa azab yang disegerakan bagi mereka. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka, dan Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa oleh azab akibat dosa-dosa mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, baik kami maupun orang-orang tua kami. Dan tidak pula kami akan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Demikianlah argumen batil yang dilontarkan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh mereka berdusta. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain menyampaikan risalah
1: dari
0: Allah.
1: Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Saya ini lagi banyak masalah di kantor.
3: Pendengar yang beriman, kembali bersama saya Dimarka.
4: Cuma Radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga.
5: One hundred four point three. Gembira Raya Jaya.

hal yang perlu rutin dilakukan untuk memulai gaya hidup sehat. Pendengar yang berbahagia, hidup sehat menjadi modal penting dalam kehidupan kita. Karena dengan kesehatan, kita bisa melakukan beragam aktivitas dan kegiatan secara optimal tanpa gangguan. Dengan kesehatan, kita juga akan lebih tentram dan bahagia. Selain itu, badan yang sehat juga tidak mudah terserang penyakit. Sebab jika pertahanan dari

Pagi selain membuat tubuh kembali bugar dan juga dapat menciptakan mood atau suasana hati yang baik. Mood yang baik akan mengurangi kadar stres sehingga terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Nah, pendengar, oleh karena itu, terutama buat yang terbiasa bangun siang, biasakan untuk bangun sebelum waktu subuh tiba. Lebih bagus lagi, memiliki cukup waktu untuk sholat malam sebelum waktu subuh tiba. Kemudian yang kedua, biasakan minum air hangat di pagi hari sebelum sarapan. Setelah bangun pagi, tidak ada salahnya untuk meminum air hangat. Lebih bagus lagi dicampur dengan perasan jeruk nipis. Air hangat dan jeruk nipis sangat bagus untuk mengaktifkan enzim dan sebagai zat yang baik bagi limfa dalam tubuh. Hal ini diketahui dapat memperbaiki sistem kinerja dan metabolisme tubuh. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan merutinkan berolahraga. Nah, pendengar yang berbahagia, olahraga dikenal sebagai cara untuk mengeluarkan racun dalam tubuh melalui keringat dan juga memperbaiki beberapa otot yang kendur. Oleh karena itu, lakukan olahraga ringan setiap hari selama kurang lebih 30 menit agar badan semakin fit. Anda bisa mencobanya dengan gerakan-gerakan ringan atau bisa mencoba aplikasi smartphone untuk olahraga rumahan. Kemudian langkah yang keempat adalah dengan rutin makan buah-buahan. Nah, pendengar, makan buah sebelum makan hidangan utama atau menu berat merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah-buahan mengandung vitamin serta serat yang dapat melancarkan pencernaan di dalam tubuh. Itulah mengapa orang yang rajin mengkonsumsi buah sebelum makan lebih mudah buang air besar dibandingkan yang jarang melakukannya. Biasakan makan buah 30 menit atau 1 jam sebelum makan. Selanjutnya langkah yang kelima, jangan lupa sarapan pagi. Nah, pendengar, sarapan juga penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari agar asupan yang masuk dan energi yang dikeluarkan oleh tubuh dapat berjalan seimbang. Pastikan untuk sarapan dan tidak mengkonsumsi nasi yang berlebihan agar tidak mudah terserang kantuk. Sebaiknya perbanyak sayuran dalam menu sarapan pagi. Begitu juga ketika Anda puasa sunnah, jangan lupakan makan sahur untuk energi di siang hari. Selanjutnya, langkah yang keenam, jangan lupa tidur atau istirahat siang selama 15 menit. Istirahat di siang hari juga perlu untuk mengistirahatkan kerja jantung serta mengembalikan kondisi tubuh yang diforsir selama setengah hari penuh. Biasanya, pada jam kerja kita akan diberikan waktu istirahat selama kurang lebih 1 jam. Gunakan waktu tersebut untuk sholat dan beristirahat sejenak kemudian makan siang. Selanjutnya langkah yang ketujuh, kurangi konsumsi makanan daging dan berlemak tinggi saat makan malam. Nah pendengar, makanan seperti daging dan makanan berlemak lainnya kurang baik dikonsumsi saat malam hari. Sebab, saat malam aktivitas kita tidak begitu banyak seperti di siang hari, sehingga energi tersebut menumpuk dalam tubuh dan menjadi lemak. Dan tips yang kedelapan, tidak begadang di malam hari. Nah pendengar, jangan begadang jika memang bukan hal yang diperlukan. Tidur merupakan cara tubuh meregenerasi sel-sel yang rusak pada waktunya. Sehingga saat begadang, secara tidak langsung tubuh dipaksa kerja lebih berat lagi. Begadang juga rentan dengan terkena masuk angin, mood mudah rusak, dan sebagainya. Nah, pendengar, itulah beberapa hal yang perlu kita rutinkan untuk memulai gaya hidup sehat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan kita tentunya juga berharap bahwa kita terhindar dari stres dan depresi. Akan tetapi, terkadang ada orang yang mengalami stres berkepanjangan karena tidak bisa mengelola rasa stres yang dialaminya. Oleh karena itu, rubrik Kiat Sehat kali ini menghadirkan tips-tips untuk menghilangkan stres. Tips yang pertama untuk menghilangkan stres adalah sering berolahraga atau rutin berolahraga. Nah, pendengar, olahraga dapat meningkatkan suasana hati dan dapat meningkatkan kadar dopamin ketika dilakukan secara teratur. Dopamin adalah zat yang dikeluarkan di dalam otak untuk mengundang rasa senang dan ketagihan. Kemudian tips yang kedua untuk menghilangkan stres adalah tidur yang cukup dan memiliki kualitas tidur yang baik. Nah, pendengar, kurang tidur dapat mengurangi sensitivitas dopamin di otak yang menyebabkan perasaan kantuk berlebihan. Hal ini bisa membuat suasana hati menjadi buruk dan kita akan lebih cepat merasakan stres. Kurang tidur membuat tubuh kita menjadi lemah dan lelah, sementara rasa lelah pada tubuh bisa menyebabkan kita lebih sensitif. Selanjutnya, tips yang ketiga untuk menghilangkan stres adalah dengan mendengarkan murotal yang menenangkan. Nah, pendengar, mendengarkan lantunan murotal bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menghilangkan rasa stres dan rasa jenuh yang melanda. Kemudian tips yang keempat untuk menghilangkan rasa stres adalah dengan berjemur, terutama di pagi hari. Pendengar yang berbahagia, kurangnya terkena sinar matahari ke tubuh dapat menyebabkan produksi hormon dopamin meningkat, sehingga kita akan lebih merasa bahagia. Oleh karena itu, biasakan untuk berjemur sekaligus melakukan gerakan-gerakan ringan ketika di pagi hari. Insya Allah hal ini bisa menjaga suasana hati lebih baik dan lebih bahagia sepanjang hari. Kemudian tips yang kelima adalah dengan melakukan pijat dan relaksasi. Memijat bagian-bagian tubuh tertentu bisa membawa rasa tenang dan memulihkan tubuh dan pikiran. Di antara pijatan yang mempengaruhi kondisi tubuh adalah di kepala, punggung, tangan, dan kaki. Selain dengan pijatan, kita juga bisa mengurangi rasa stres dengan menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskannya secara perlahan. Menghela nafas dalam-dalam bisa mengurangi rasa cemas dan rasa gugup serta rasa stres. Pikiran insya Allah akan lebih tenang. Nah, pendengar, selanjutnya tips yang keenam untuk menghilangkan rasa stres adalah dengan berzikir. Ketika kita merasakan depresi karena masalah, cobalah untuk mengingat Allah SWT dengan berzikir. Selain itu, kita harus yakin dan bertawakal kepada Allah bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Insya Allah, dengan zikir, hati kita bisa menjadi lebih tenang. Zikir berarti berhubungan dengan keyakinan. Sementara orang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama, memiliki harapan dan optimisme yang kuat dibanding mereka yang tidak percaya terhadap agama alias ateis. Karena dengan iman, seseorang meyakini ada Allah SWT yang akan menolongnya. Selanjutnya, tips yang ketujuh untuk menghindari stres adalah dengan menekuni hobi. Tentunya pendengar, hobi yang dimaksud di sini adalah hobi yang positif. Apalagi kita tahu bahwa hobi adalah kegiatan yang disukai dan menyenangkan. Sehingga dengan melakukan hobi, kita bisa mengalihkan rasa stres kita. Dan tips yang terakhir untuk menghilangkan stres adalah dengan berenang atau berendam di bak kamar mandi. Sebuah studi asal Swedia yang dipublikasikan dalam International Journal of Management Stress menemukan bahwa mengambang di air memicu respon relaksasi tubuh yang membantu menekan tingkat hormon pemicu stres. Nah, pendengar, itulah beberapa tips untuk menghilangkan stres. Semoga kita terhindar dari depresi, dan yang mengalami depresi tentunya bisa mencoba tips-tips tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tips atasi mata lelah karena seharian di depan komputer. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa sekarang ini, komputer bukan barang yang langka atau mewah. Bahkan penggunaannya sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi sebagian masyarakat. Melalui komputer, kita bisa berkomunikasi, bekerja, dan melakukan kegiatan lainnya. Tapi tahukah pendengar, bahwa terlalu lama duduk di depan komputer dapat membuat mata kita sakit dan mengalami kelelahan. Hal ini membuat mata mengalami gangguan seperti mata merah, serta penglihatan yang kabur. Jika hal ini dibiarkan tanpa tindakan, maka tentu hal ini bisa mengancam kesehatan mata. Kita tentunya tidak ingin mata kita sakit. Oleh karena itu pendengar, di rubrik Kiat Sehat kali ini kami hadirkan tips atasi mata lelah karena seharian duduk di depan komputer. Tips yang pertama, jangan lupa untuk beristirahat. Pendengar, menatap layar monitor terlalu lama dapat menyebabkan mata menjadi tegang. Untuk itu, saat mata terasa lelah, ada baiknya jika Anda segera beristirahat meskipun sejenak. Anda juga bisa mengalihkan pandangan pada objek lain agar mata tidak terlalu lelah. Boleh juga dengan melakukan jalan-jalan kecil, cukup keluar dari kantor dan menarik nafas beberapa saat. Kemudian tips yang kedua, berikan jarak dengan layar monitor. Menatap layar monitor terlalu dekat tidak hanya berpengaruh pada kesehatan mata. Area punggung dan leher Anda pun bisa terganggu karena pegal. Untuk itu, berikanlah jarak antara tempat duduk Anda dengan layar monitor. Buatlah posisi senyaman mungkin, agar Anda tidak harus bekerja ekstra dengan menjulurkan leher pada bagian monitor, karena objek pada monitor yang tidak terlihat dengan jelas. Kemudian selanjutnya, tips yang ketiga, kendurkan otot mata. Setelah seharian berada di depan komputer, mata Anda pasti akan terasa lelah. Untuk itu, kendurkan otot-otot mata dengan cara menggosok-gosokkan kedua telapak tangan yang kemudian akan menghasilkan efek panas. Setelah itu, tempelkan jari-jari tangan yang terasa panas pada daerah atas mata. Rasa panas tubuh tersebut akan membuat otot-otot mata menjadi lebih rileks. Kemudian tips yang keempat, sesuaikan kecerahan layar komputer Anda. Layar komputer yang terlalu cerah akan membuat mata Anda mudah merasa lelah. Untuk itu, sebaiknya atur kembali kecerahan pada layar monitor. Usahakan untuk tidak terlalu terang agar mata Anda tidak cepat merasa lelah dan perih. Selanjutnya, tips yang kelima, gunakan kacamata anti-silau. Untuk mengatasi kecerahan yang berlebih pada layar monitor Anda, tidak ada salahnya mencoba cara lain dengan menggunakan kacamata anti-silau, agar mata Anda senantiasa terjaga dari paparan cahaya yang terlalu kontras. Dan selanjutnya, tips yang keenam, melakukan pijat mata. Cara lain yang lebih nyaman adalah dengan rutin memijat bagian mata saat menjelang tidur. Cobalah gerakan memijat bagian kelopak mata dengan lembut, dengan gerakan melingkar selama kurang lebih 2 menit. Memijat adalah salah satu cara untuk mengendurkan otot mata yang tegang. Dan pendengar, tips yang ketujuh, usahakan untuk sering berkedip. Nah, pendengar, berkedip adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk membuat mata Anda kembali segar. Saat mata Anda merasa lelah, usahakan untuk mengedip-ngedipkan mata untuk memulihkan kebugaran mata. Meski sederhana, cara ini banyak dipilih untuk memulihkan kesehatan mata. Nah, pendengar, itulah tips-tips mengatasi mata lelah karena duduk seharian di depan komputer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih? Tahu deh yang menikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LCMIL. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LCMIL di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LCMIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LCMIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 7494 0812-5624-7494.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
5: G1000, POM TR 183-318-981.
4: Produknya namanya G1000.
3: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
8: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812 56 24 74 94, 0812 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Pembangunan. Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
2: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
1: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya, Wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
2: Resikonya apa, Gin?
1: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
2: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94 08 1

0: Good Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mill di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagri
1: Puspita Raja Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
5: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
8: Puspita Raja Herbal, Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Diva Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
0: Don't stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di-oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: Med 9 itu apa ya?
8: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
6: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
9: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
10: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
11: Puspita Raja Herbal.
10: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.